Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan Rao dimanapun berada ya. Semoga pagi ini membawa semangat baru, kesehatan dan keberkahan untuk kita semua ya. Kembali lagi di 105 Reform, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Siap menemani aktivitas pagi Anda dengan berbagai informasi, inspirasi dan tentunya lagu-lagu pilihan yang menemani suasana pagi ini. Awali hari ini dengan senyuman, semangat dan pikiran yang positif ya. Bagi yang sedang bersiap beraktivitas, bekerja, belajar, maupun menjalankan rutinitas lainnya, semoga segala urusan dimudahkan dan dilancarkan. Tetap setia bersama Lia di 105 FM, Your Lifestyle.

0: figur teladan sepanjang zaman. Kami hadirkan dalam Kisah Mulia. Mulia.
1: Pendengar yang budiman dimanapun saat ini Anda berada, di kesempatan yang berbahagia kali ini, kembali kita akan mengisahkan kisah mulia dari Nabi Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam. Pendengar, setelah menyelesaikan pekerjaannya selama 10 tahun dan diizinkan oleh ayah mertuanya, maka berangkatlah Nabi Musa alaihissalam menuju Mesir bersama keluarganya. Kemudian ketika sudah malam, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi keesokan harinya. Malam itu, cuaca sangat dingin sekali, maka Nabi Musa alaihissalam pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari kejauhan, lalu meminta keluarganya menunggu di suatu tempat agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badannya. Maka Nabi Musa alaihissalam pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Kemudian lebih dari seorang mufasir, baik dari kalangan salaf maupun kholaf berkata, Nabi Musa alaihissalam pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, yaitu sejenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala, kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Nabi Musa alaihissalam berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu, pohon tersebut di kaki gunung sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa alaihissalam. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala abadikan dalam surah Al-Qasas ayat ke-44. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa ma kunta bijanibil gharbiyyi idh qadayna ila Musal amr. Wa ma kunta minasyahidin. Yang artinya, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Saat itu Nabi Musa alaihissalam berada di lembah yang bernama Tua, sambil menghadap kiblat, lalu Rabbnya memanggilnya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surah At-Taha pada ayat ke-11 sampai ke-16 yang artinya, Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Rabbmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, yaitu Tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Rob yang berhak disembah selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya, agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali janganlah kamu dipalingkan dari orang yang tidak beriman kepadanya, dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Kemudian pendengar, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya. Padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu. Nabi Musa alaihissalam menjawab, sebagaimana terdapat dalam surah Taha ayat ke-18, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qala hiya asaya atawakka'u alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Yang artinya, ini adalah tongkatku, aku bersandar kepadanya dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Maka Allah Azza wa Jal menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Nabi Musa alaihissalam pun melemparnya. Maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Nabi Musa alaihissalam berpaling lari karena takut. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengulurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa alaihissalam kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Nabi Musa alaihissalam pun melakukannya. lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihi salam, di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Pendengar yang budiman, selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihi salam pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa alaihi salam mau memenuhinya. Akan tetapi, sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Rabb-nya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Nabi Musa alaihi salam berkata, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surah Toha ayat ke-25 sampai ke-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qala Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira. Yang artinya, wahai Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku, dan jadikanlah untuk seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau. Sesungguhnya engkau adalah maha melihat keadaan kami. Maka pendengar, Allah Azza wa Jalla mengabulkan permohonannya. Lalu Nabi Musa alaihissalam ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkannya, bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Nabi Musa alaihissalam pun tenang. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, serta membantu Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Nabi Musa alaihissalam. Lalu pendengar, bagaimanakah kisah Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam ketika mendakwahkan Fir'aun? Kita akan simak kisah kelanjutannya pada edisi yang akan datang insyaAllah. Wallahu a'lam.
2: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, siapa yang tidak kenal kota Solo? Iya, kota Solo atau Solo sering disebut juga dengan kota Surakarta. Kota Solo adalah kota di Provinsi Jawa Tengah. Tepat hari ini, 16 Juni 1946, diperingati sebagai hari jadi pemerintah kota Surakarta era modern. Pada awalnya, Solo merupakan satu dari tiga dusun yang dipilih oleh Sunan Pakubuwono II saat hendak mendirikan Istana Baru setelah Perang Suksesi Mataram terjadi di Kartasura. Insan edukasi, eksistensi kota Solo atau Surakarta dimulai saat Sunan Pakubuwono II, Raja Kesultanan Mataram. Beliau memindahkan kedudukan kerajaan dari Kartasura ke Desa Solo, sebuah desa yang tidak jauh dari tepi Bengawan Solo. Pemindahan tersebut karena Istana Keraton Kartasura hancur akibat serbuan pemberontak. Sunan Pakubuwono II membeli tanah dari lurah Desa Solo yang bernama Kiai Solo sebesar 10.000 gulden Belanda untuk membangun Kerajaan Mataram yang baru. Secara resmi, Kerajaan Mataram yang baru dinamakan Keraton Surakarta Hadiningrat tahun 1745. Berlakunya Perjanjian Giyanti tahun 1755 menyebabkan Surakarta menjadi pusat pemerintahan Kasunanan Surakarta dengan rajanya Pakubuwono III. Perjanjian Giyanti menyebabkan terjadinya pembagian wilayah Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Surakarta berstatus sebagai daerah istimewa setingkat provinsi, yang dikenal sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Insan edukasi, tanggal 16 Juni 1946, pemerintah membubarkan Daerah Istimewa Surakarta, menghilangkan kekuasaan Raja-Raja Kasunanan dan Mangkunegaran karena adanya gerakan anti-monarki di Surakarta serta kerusuhan, penculikan, dan pembunuhan pejabat-pejabat. Status Susuhunan Surakarta dan Adipati Mangkunegaran menjadi rakyat biasa di masyarakat, dan keraton diubah menjadi pusat pengembangan seni dan budaya Jawa. Kemudian, Surakarta ditetapkan menjadi tempat kedudukan dari residen, yang memimpin Karesidenan Surakarta dengan luas sekitar 5.000 km persegi. Karesidenan Surakarta terdiri atas daerah-daerah Kota Praja Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Boyolali. Tahun 1950, Karesidenan Surakarta resmi dihapuskan. Setelah penghapusan tersebut, Surakarta menjadi kota di bawah administrasi Provinsi Jawa Tengah. Semenjak berlakunya Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan banyak hak otonomi bagi pemerintahan daerah, Surakarta menjadi daerah berstatus kota otonom. Kini, nama Surakarta digunakan dalam situasi formal pemerintahan, sedangkan nama kota Solo lebih mengarah kepada penyebutan umum yang dilatar belakangi oleh aspek kultural.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, kenal ya, kembali lagi menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Dan di sini Lia akan bacakan seputar perakiraan cuaca yang sudah Lia lansir langsung dari BMKG ya. Untuk perakiraan cuaca di hari ini di tanggal 16 Juni 2026. Oke, kita mulai dari pukul 7. Kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembapan 88%, kecepatan angin 3,7 km per jam. Pada pukul 10, kita berada di cerah berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan 73%, dan kecepatan angin 9,2 km per jam. Pada pukul 13, waktu Indonesia Barat, kita berada di cerah dengan suhu udara 29 derajat Celcius, kelembapan 64%, kecepatan angin 6,8 km per jam. Di pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita berada di berawan dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembapan 79%, kecepatan angin 4,9 km per jam. Di pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita berada di berawan dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembapan 94%, dan kecepatan angin 1,8 km per jam. Dan yang terakhir, rekan Rao, di pukul 22 waktu Indonesia Barat, tepatnya di pukul 10 malam, kita masih berada di berawan dengan suhu udara 23 derajat Celcius, kelembapan 96%, kecepatan angin 1,9 km per jam. Ya, rekan Rao, itu adalah perakiraan cuaca di hari ini ya untuk wilayah Kota Padang, Sirimpuan dan sekitarnya. Dan untuk apapun aktivitas kita di hari ini, semoga berjalan dengan baik dan lancar ya.
1: Radio station in Padang, Sirimpuan. 105 Rao FM.

0: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis, sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
1: Mau belanja bermacam-macam obat? Di Apotik Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik? Tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
2: Rau. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.

0: Akhirnya sampai juga kita di puncak Gunung Bromo.
1: Iya enggak. Aduh, syukurlah udah sampai. Sekarang kita cari posisi yuk. Nanti keburu berjebol orang loh.
0: Iya, ayo.
1: Ayo.
2: Insan Edukasi, apa kabar? Selamat berjumpa dalam program Asal Usul yang menyajikan informasi tentang asal-usul sesuatu, penemuan, dan sejarah. Kali ini kita akan membahas asal-usul Gunung Bromo. Insan Edukasi, Gunung Bromo merupakan salah satu gunung unik yang berada di kawasan Pegunungan Tengger, daerah Jawa Timur. Gunung yang di tengahnya terdapat kawah yang masih aktif ini berdiri indah di antara gunung-gunung lain yang terhampar di kaldera Tengger yang berbentuk lautan pasir. Terbentuknya Gunung Bromo diperkirakan akibat letusan dahsyat Gunung Bromo Purba puluhan ribu tahun silam. Letusan yang menyebabkan terbentuknya kaldera yang luas dan dalam ini juga menyebabkan tertumpuknya pasir dalam kaldera, sehingga terbentuklah seperti yang sekarang tampak sebagai lautan pasir. Tekanan pada lorong magma di tengah kaldera menyebabkan munculnya gunung-gunung baru. Salah satu di antaranya adalah Gunung Bromo tersebut.

0: Dika. Jangan lupa siapkan kameranya ya.
1: Oke.
0: Itu, lihat. Matahari siap menyembul dari peraduannya.
1: Bagus sekali ya. Oke, Angga. Aku akan memotretnya.

0: lebih banyak tahu dan tahu lebih banyak? Ikuti terus program Asal Usul yang menggali informasi tentang asal sesuatu dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Radio Edukasi dan Radio Kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.
1: Telah Anda dengarkan program

0: 105 FM. Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel aus, korsleting, atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya rekan Rau. Sampai jumpa, terima kasih.
1: Eda, adong robot toho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, san pekan baru berangkat na.
2: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
1: Aha mai Eda,
2: mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru san nari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
3: CV Mandiri Taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Radio Station in Padang Sidimpuan.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Padang Lawas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 tahun 2026. Pelepasan berlangsung dari lantai 3 kantor Bupati Padang Lawas pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin selama mengikuti kegiatan, serta berupaya menampilkan kemampuan terbaik guna mengharumkan nama Kabupaten Padang Lawas. Bupati juga meminta para pelatih dan ofisial memberikan pendampingan serta pembinaan maksimal agar peserta dapat tampil optimal selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sedaka Kepalas Musa Irwan Hasibuan saat dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan Kabupaten Padang Lawas memperangkatkan sebanyak 52 peserta dari 11 orang ofisial serta pelatih pada MTQ Sumut ke-40. Beliau menjelaskan kafilah Padang Lawas mengikuti hampir seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan. Untuk mempersiapkan peserta, PMK Palas melaksanakan pembinaan melalui technical center yang dibagi dalam dua kelompok, yakni di dalam daerah dan di luar daerah bagi peserta yang dinilai memiliki potensi lebih besar. MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 dijadwalkan dibuka pada 15 Juni 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kecamatan Percutituan, Kabupaten Deli Serdang, dan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian scb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Eda, oh Eda, tapi UBG-BG, Kat Marbagas mau burta, betul deh kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di Boruta, negit berbagason Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha sajo ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda, di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma, 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabus si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Your systems are offline. 105 FM. Wow.

Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batuna 2, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanohudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Raw FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wow.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adnari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

するたびにいつでも

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Dari jantung kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda. Ya, karena senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Di pagi di luar sana Lia kelihatannya masih apa ya, sejuk gitu ya. Belum ada mataharinya, aduh apa ini. Oke, dan seperti biasa ya, di formasi pukul 10 sampai nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, Lia akan menemani ruang dengar Anda semua dengan lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara ya. Seperti masih dengan nomor yang sama, ke nomor 082299996105. Oke, dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Revam.
1: Halo, request pagi bersama Revam.
0: Pagi kembali Bang Boru, gimana kabar ini? Kabarnya gimana ini Bang Boru?
1: Kabarnya, kabar Bang Boru sehat.
0: Alhamdulillah, ya? Alhamdulillah sehat Bang Boru.
1: Iya.
0: Oke, ini mau dengerin lagu apa Bang Boru?
1: Ini biasa saya dengar Revam ya.
0: Iya betul Bang Boru.
1: Lagu Haruskah Aku Mati.
0: Haruskah Aku Mati dari siapa ya, Bang Boru?
1: Eka Restu.
0: Haruskah Aku Mati dari siapa, Bang Boru? Bisa diulang lagi?
1: Eka Restu.
0: Eka Restu, Haruskah Aku Mati. Oke, Bang Boru, lagunya ada, baru salam lagi nih.
1: Salam-salamnya buat Mama Eka, Ayah Jakra, Mama Rizki satu, dua-duanya. Marina, Laila, Mama siapa lagi? Mama Dira, Mama Hikma, Mama Borlubis, Cepis, Usus Walia.
0: Oke, Bang Boru.
1: Satu warna. Mungkin.
0: Iya, kenapa Bang Boru? Kenapa?
1: Satu warna mungkin pindah lagi ya.
0: Iya, Bang Boru. Oke, Bang Boru.
1: Dari apa? Dari nanti jadi apa namanya, udah lupa Bang Boru.
0: Aduh apa yang baru pengennya itulah. Oke Bang Boru, ditunggu lagunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang Boru, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan ya. Iya, ini satu Muharram ya. Oke, dari via telepon, masih dari via telepon kita sapa lagi. Halo, request pagi bersama Revam.
2: Pagi ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang, gimana kabar ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, sehat, kan?
0: Alhamdulillah sehat Bang. Mau dengerin lagu apa pagi hari ini?
2: Lagu apalah, dari Nick Ardila.
0: Boleh, yang mana nyanyi Bang?
2: Ya, Alakan Arti Kehidupan.
0: Alakan Arti Kehidupan dari Nick Ardila. Oke Bang, lagunya ada ini, mau disalam lagi?
2: Salam kembali ya, dan semua yang lagi dengar aja lah.
0: Oke deh. Oke. Waalaikumsalam Bang. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan ya. Oke, dari via chat WhatsApp ini juga ada yang bergabung. Kita cek dulu. Ada dari Mama Ilham ini mau request lagu dari Arif yang judulnya Asmara yang Kandas ya Mah ya. Di salam-salam katanya buat suami mama yang lagi di rumah, Mama Malik di Barumnas, Pak Bayi Juntak, Mama Rizki dua-duanya, dan terkhusus buat Lia yang cantik, ditunggu lagunya. Oke mamaku, siap ya, ditunggu lagunya. Masih dari via chat WhatsApp. Oke, dari Bang Wijaya ini yang sudah sedari tadi ya. Ini katanya minta diputarkan lagu Matahariku dari Agnes Monica. Selamat pagi dan terima kasih udah puterin requestku selama ini. Aduh, menyentuh hati Lia ini. Oke Bang, siap ya. Dan jangan bosan-bosan ya merequest lagu di sini ya. Oke, siapa lagi dari via chat WhatsApp? Ada dari Kak Arara ini. Assalamualaikum Kak, katanya. Waalaikumsalam. Mau request lagu Roller Blade dari Nona. Aduh, Roller Blade dari Nona ya. Salam-salamnya katanya untuk kakak yang bertugas dan pendengar setia Rawa FM. Terima kasih Kak. Oke Kak, ditunggu lagunya ya. Oke, dari via SMS ini ada yang bergabung ini tanpa nama, minta diputerin lagu dari Justin Bieber yang judulnya apa ini? Iya, Never Say Never katanya. Salam-salamnya buat kakak aja, terima kasih. Oke deh, ditunggu lagunya ya, nanti kita putarkan. Oke, dan sepertinya kita langsung ke lagu saja ya. Dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
3: Your systems are online. 105 FM. Wow. Life's a dance.

0: Sian dia duho kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
0: Tola do maligi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas makele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi kele da.
0: Toko aha makele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa Grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.

0: Pak RT. Ada apa ya, Pak?
1: Ini deh, Rini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
0: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
1: Boleh Bapak minta garamnya sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
0: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
1: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek ya? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
0: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
1: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
0: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.
2: Eda, adong gak butuh motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, sampai pekan baru berangkat nak.
3: Adong Eda, langganan mai midai anggut tupukan baru.
2: Aha mai Eda,
3: mandiri taksi Eda. Adong tupukan baru sanari berangkat borngin, marhai es malak Eda.
2: CV mandiri taksi, Jalan Singa Mangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HIS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam

0: JFM Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda direksi Syahrudin Harahap.
1: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahada Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahada Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahada.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahada.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahada Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahada Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan masih barang ini tentunya di pagi hari ini ya. Kita bacakan dari via chat atau WhatsApp, ini ada yang minta diputerin lagu Big Boy dari Saja katanya. Dikirim salam untuk kakak yang bertugas saja, terima kasih. Oke, siap, ditunggu lagunya ya. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp, ini dari Lily minta diputerin lagu dari Yungka yang judulnya Blue katanya. Dikirim salam untuk pendengar aja kak, terima kasih. Oke, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Aduh, suara sudah serak ini. Oke ya, siap, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya. Oke, ternyata masih ada dari via SMS. Ini kita beralihi dulu ke via SMS. Ini dari Mama Cantika, ini minta diputerin lagu dari siapa nih? Lagunya Lia aja yang pilih katanya. Waduh, terserah. Aduh, oke deh. Susah ini ya. Oke, dan nanti Lia putarkan entah apa aja nanti ya. Oke, dari via telepon kita sapa dulu. Halo, request pagi bersama Raifam.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Gimana kabar ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah apa nih?
1: Masih istiqomah dengan denger Lia.
0: Aduh, masih istiqomah ya, Bang. Ya, amin, amin, amin. Mau dengerin lagu apa?
1: Lia gimana kabarnya?
0: Oh, alhamdulillah baik, Bang. Baik-baik saja.
1: Oke deh.
0: Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Lagu apa ya? Lagu Kasih.
0: Kasih?
1: Iya.
0: Dari siapa nih, Bang?
1: Dari Bumerang.
0: Dari Bumerang, kasih. Oke.
1: Biar ribet ya.
0: Iya, betul banget. Mau disalam-salam lagi nih, Bang, lagunya?
1: Salamnya buat semua yang punya kasih aja deh.
0: Aduh, emang Abang gak punya ya?
1: Belum.
0: Belum ya, aduh, semoga datang. Semoga
1: nyari.
0: Aduh, lagi nyari ya. Oke deh, Bang. Ada lagi nih?
1: Buat Oktilia juga.
0: Oke.
1: Oke, jazakillah khairan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang. Ditunggu lagunya. Oke, kasih dari Bumerang. Ditunggu lagunya ya, Bang, ya. Oke, ini sepertinya kita lanjut lagi ke lagu ya. Dan tentunya Lia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat di lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM, Your Lifestyle.
2: 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi bege-bege, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nugget berbagas on Eda.
1: Ulang lupa da Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat nape, sudah lengkap Eda.
2: Nah sangat do lengkap na toko permata bunda ate Eda. Idi ama alamat na Edai asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 082-6535-2008 Eda.
2: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, naget berbagason.

0: Ayo ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Sini ngumpul, yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Untuk kualitas jaringan internetnya sudah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar-indihome atau bisa ke Krapari terdekat. Pakai IndiHome, internet rumah yang murah dan anti nge-lag. Buat keluarga bisa internetan kapan saja. Promo menarik lainnya dari Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatera atau @mysumatera. Double shot. Triple W.

Sinipun. Rekan Rao mohon perhatiannya sebentar. Berita tercecer, telah tercecer berkas kantor pada hari Minggu, tanggal 14 Juni 2026. Pada pukul 15 waktu Indonesia Barat, yang berisikan berkas kantor di dalam plastik fotokopi. Diperkirakan tercecer dari Simpang Batu Bola, Batu Nadua, Masjid Raya, sampai Pusat Pasar. Bagi Anda yang menemukan, sudi kiranya mengantarkan kepada nama Muhammad Rahmat Pulungan, alamat Simatohir, Tanuhudon, Padang Sidimpuan, Angkola Julu. Nomor HP 0813-8536-8388. Atau dapat diantar langsung ke Studio Rao FM Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Padang Sidimpuan. Tidak akan dituntut dan akan diberikan hadiah sepantasnya. Sekian berita ini diumumkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Rao.

0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alan Hasibuan melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Padang Lawas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 tahun 2026. Pelepasan berlangsung dari lantai 3 kantor Bupati Padang Lawas pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin selama mengikuti kegiatan, serta berupaya menampilkan kemampuan terbaik guna mengharumkan nama Kabupaten Padang Lawas. Bupati juga meminta para pelatih dan ofisial memberikan pendampingan serta pembinaan maksimal agar peserta dapat tampil optimal selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kapalas Musa Irwan Hasibuan saat dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan Kabupaten Padang Lawas memperangkatkan sebanyak 52 peserta dari 11 orang ofisial serta pelatih pada MTQ Sumut ke-40. Beliau menjelaskan kafilah Padang Lawas mengikuti hampir seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan. Untuk mempersiapkan peserta, PMK Palas melaksanakan pembinaan melalui technical center yang dibagi dalam dua kelompok, yakni di dalam daerah dan di luar daerah bagi peserta yang dinilai memiliki potensi lebih besar. MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 dijadwalkan dibuka pada 15 Juni 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kecamatan Percutituan, Kabupaten Deli Serdang, dan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian scb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wanda dalam program Raw Memory, ditemani dengan lagu-lagu lawas pilihan dan info menarik lainnya yang akan menambah wawasan Anda semua.

0: Raul. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Rekan Raul, pijat adalah salah satu bentuk kegiatan pemanjaan terhadap diri sendiri. Dengan melakukan pijat, badan akan terasa lebih segar dan siap untuk menghadapi segala aktivitas sehari-hari yang padat. Pada umumnya, terapi pijat dilakukan menggunakan minyak. Seseorang yang melakukan pijat akan mendapatkan beberapa manfaat seperti memperkuat tulang, meningkatkan kualitas tidur, mengencangkan tubuh, dan menenangkan sistem saraf pusat, bahkan juga bisa mencegah masalah perut. Namun di samping itu, Anda juga dapat mendapatkan manfaat lebih lainnya ketika memilih minyak untuk pijat dengan tepat. Ada beberapa jenis minyak pijat terbaik untuk memberikan manfaat lebih di dunia kesehatan. Seperti dilansir dari laman Times of India, yaitu yang pertama minyak zaitun, kedua minyak wijen, ketiga minyak kelapa, keempat minyak almond, dan yang kelima minyak mustard. Itu dia rekan Rau, beberapa jenis minyak yang baik untuk pijat. Jadi jangan salah lagi ya rekan Rau. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: atau menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar adalah salah satu cabang dari cabang-cabang iman. Hukumnya wajib sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seorang penguasa yang mampu merubah kemungkaran dengan kekuasaannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan kekuasaannya. Siapa yang tidak memiliki kekuasaan dan ia hanya mampu merubah kemungkaran dengan lisannya, maka ia wajib merubah kemungkaran dengan lisannya. Adapun seseorang yang tidak mampu merubah kemungkaran, baik dengan kekuasaan atau dengan lisannya, maka ia wajib membenci kemungkaran tersebut dan berharap segera lenyapnya kemungkaran tersebut serta berlepas diri darinya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dhalika adhaful iman."
0: Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia rubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Jika tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya. Itulah keimanan yang paling lemah.

0: Sian dia aduh kele, sokona belanja do widaon.
1: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
0: Tola do madegi kele.
1: Tola matong kele, ligi ma.
0: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
1: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele da.
0: Toko aha ma kele guarna?
1: Tangion da kele.
2: Toko Najwa grosir pakaian wanita dewasa dan anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Najwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
1: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
2: Ayo, segera kunjungi Toko Najwa, beralamat di Pasar Pajang Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Najwa, solusi belanja pakaian Anda.
3: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
4: Eda, adong do boto ho motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos yucok tu Bandung, santa kan baru berangkat na.
5: Adong Eda, langganan mai midai anggut tu pekan baru.
4: Aha mai Eda.
5: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda.
4: CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.

nyeri otot, batuk, pilek, sakit kepala, dan kelelahan. Pada kondisi yang tidak terlalu parah, Anda dapat memerangi penyakit flu dengan makanan serta minuman bergizi. Nah, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu, yaitu pertama sup ayam dan sayuran. Sup ayam dan sayuran merupakan makanan paling sederhana yang bisa dikonsumsi penderita flu. Menu ini tergolong mudah dibuat, mudah dicerna, dan menenangkan kondisi orang yang sedang sakit. Oleh sebab itu, sup ayam dapat membantu mengatasi masalah saluran pernapasan bagian atas akibat flu. Kedua, bawang putih. Bawang putih memiliki sifat antivirus dan antimikroba. Bawang putih dapat membantu mendukung sistem kekebalan tubuh karena memerangi infeksi termasuk pilek atau flu. Kendati demikian, penelitian belum menemukan apakah bawang putih benar-benar menyembuhkan flu atau tidak, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut. Dan kemudian, makanan tinggi vitamin C. Buah-buahan dan sayuran yang kaya vitamin C membantu dapat mendukung sistem kekebalan tubuh sehingga mampu memerangi penyakit flu. Selain itu, makanan bervitamin C juga merupakan sumber flavonoid yang sangat baik. Diketahui, flavonoid adalah senyawa yang bisa mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Contoh makanan mengandung vitamin C yaitu buah jeruk, lemon, anggur, strawberry, brokoli, sayuran berdaun gelap misalnya bayam, kacang hitam, dan kacang lentil. Kemudian jahe. Jahe juga dapat membantu meredakan gejala mual yang menyertai flu. Hal ini karena jahe memiliki fungsi dalam menyehatkan pencernaan, khususnya pengosongan lambung. Manfaat jahe untuk pencernaan ini bisa didapatkan berkat sejumlah senyawa di dalamnya. Akar jahe cincang atau jahe bubuk juga bisa menjadi penyedap tambahan pada makanan seperti sup ayam, semur, teh herbal, dan campuran air lemon. Dan yang terakhir adalah oatmeal dengan pisang. Oatmeal adalah makanan yang menyenangkan, mudah dibuat, dan sumber serat yang bagus. Serat prebiotik dalam oat dapat membantu mendukung kehidupan bakteri sehat dalam tubuh. Menambahkan buah pisang ke dalam oatmeal juga dapat memberikan serat ekstra serta kalium. Oleh karena itu, oatmeal dengan pisang cocok disantap penderita flu dengan gejala penyerta seperti demam, diare, dan muntah yang dapat mengurang kadar kalium dan elektrolit dalam tubuh. Nah, itu dia rekan Rao, beberapa makanan yang bisa mempercepat pemulihan flu Anda. Bisa dicoba ya rekan Rao.

Rekan Rau, obesitas dan obesitas sentral merupakan masalah kesehatan global yang terus mengalami peningkatan kasus setiap tahunnya, dengan perkiraan akan berdampak pada 1,9 miliar penduduk dunia pada 2035. Masalah peningkatan prevalensi obesitas juga terjadi di negara berkembang seperti Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling mendesak di tanah air. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor, yaitu stigma mengenai obesitas dan ketidaksadaran akan tingkat keseriusan kondisi kegemukan. Faktanya, obesitas dapat menyebabkan komplikasi seperti hiperglikemia, diabetes tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Bahkan dalam kasus yang parah, kegemukan bisa menyebabkan kematian. Menurut sejumlah penelitian, setiap 5 unit indeks massa tubuh di atas 25 kg dapat meningkatkan resiko kematian seperti 30%. Obesitas juga bertanggung jawab atas 4,7 juta kematian dini setiap tahunnya. Untuk itu, tindakan nyata diperlukan untuk mencegah beban pada sistem kesehatan dan biaya sosial ekonomi yang disebabkan obesitas. Meskipun fakta menyampaikan bahwa faktor genetik atau keturunan berkontribusi pada 40-70% kasus obesitas, stigma ini tentu memengaruhi kesehatan mental dan fisik pasien dan dapat menghentikan mereka dalam mencari perawatan medis yang diperlukan. Berbicara mengenai rendahnya kesadaran akan dampak obesitas, studi terbaru mengungkapkan bahwa prevalensi obesitas di Indonesia tidak disadari ketika dinilai penggunaan batas IMT saat ini. Dokter menyimpulkan bahwa temuan tersebut mendorong revisi batas optimal untuk pencegahan dini dan pengendalian obesitas. Sebagai upaya mengatasi dan mengendalikan penyakit kronis tersebut, obesitas lebih dari sekedar kelebihan berat badan, tapi juga masalah kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, akan berbagai upaya yang dilakukan akan fokus pada 3 kondisi. Seperti langkah pencegahan dengan membangun lingkungan yang lebih sehat, kemudian pengakuan yang dapat menumbuhkan empati bagi orang-orang dengan obesitas dan menjadikan obesitas sebagai prioritas perawatan kesehatan. Selain itu, ada juga upaya perawatan untuk memastikan orang dengan obesitas memiliki akses ke perawatan tepat dan komprehensif. Di Indonesia juga akan dijajaki kemungkinan menjalankan beberapa program seperti bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan profesional, dan organisasi kesehatan sebagai aksi untuk meningkatkan perawatan obesitas. Nah, itu dia Rekan Rau, sedikit pemahaman dan kesadaran yang rendah picu kasus obesitas yang tinggi.

0: Eda.
1: Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
2: Ima da Eda, betul deh. On ma giot mana busi perlengkapan di baruta, negit berbagas on Eda.
1: Ulang lu pada Eda, mana busi perlengkapan na tu toko permata bunda.
2: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
1: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, jilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
2: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
1: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor tolu sadada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 08 62 65 35 20 08. Eda
2: anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta, nagit berbagason.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM Your Lifestyle.
1: Rekan Raw, fraktur atau retakan pada gigi bisa muncul karena beberapa faktor, termasuk karena bertambahnya usia, kebiasaan menggertakkan gigi, trauma, dan faktor lainnya. Namun, retakan yang muncul pada gigi umumnya tidak perlu dikhawatirkan meskipun bisa menyebabkan gigi rusak atau terbelah. Untuk itu, ketahui penyebab gigi retak dan cara mengatasinya. Retakan yang muncul bisa hanya berupa gigi bergaris seperti retak sehingga cenderung tidak terlihat atau yang cukup dalam sehingga menyebabkan gigi terbelah. Beberapa orang tidak mengalami gejala tertentu, namun beberapa yang lainnya merasakan nyeri ketika menggigit atau mengunyah makanan. Ada banyak faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak seperti mengalami pertambahan usia karena gigi rentan retak di atas usia 50 tahun. Mengonsumsi makanan yang panas dan langsung minum minuman yang dingin setelahnya sehingga menyebabkan perubahan temperatur yang drastis pada mulut. Mengalami pukulan atau trauma pada area mulut seperti karena melakukan jenis olahraga tertentu, terjatuh hingga mengalami kecelakaan kendaraan. Menggigit atau mengunyah makanan yang memiliki tekstur keras seperti kacang, es batu, atau permen. Memiliki tambalan gigi yang terlalu besar sehingga mengurangi kekuatan gigi. Memiliki kebiasaan menggertakkan gigi sehingga gigi mendapatkan tekanan yang terlalu berlebihan. Gigi yang retak umumnya tidak perlu dikhawatirkan, terlebih jika tidak menimbulkan gejala apapun. Gigi retak tidak bisa sembuh dengan sendirinya sehingga perlu diatasi secara medis. Perawatan yang perlu diberikan oleh dokter gigi akan membuat gigi retak bisa pulih dan mengurangi resiko infeksi. Nah, itu dia rekan Trau, faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab gigi retak.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Trau 105 FM, Your Lifestyle.

0: Wiwinya apa ya? Maksud Wiwi.
1: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
2: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel. Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
2: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan taraaa, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIB LPDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahdis, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Harahap, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

Usai sudah program Raw Memory menemani Anda di siang hari ini. Nantikan kembali program Raw Memory di esok hari pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Pesona Musik Indonesia. Raga Musik Indonesia. Radio FM Rau Padang Sidipuan.

0: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biarkan Raulia kembali lagi menyapa ruang dengar Anda di siang hari ini ya. Lagi-lagi bareng Lia ini ya, dari pagi sampai siang ini ya. Oke, dan tapi tak apa-apa ya, gak apa-apa dong ya, sama Lia aja terus. Oke, dan seperti biasa ya, di formasi pukul 14 ini hingga nanti mendekati formasi pukul 16, Lia akan menemani ruang dengar Anda dengan lagu pilihan. Dan pastinya ya, di program Ketabatu Sidimpuan, Ketabatu Raulia FM, Ketabu-Ketabu, Ketabu-ketabu, request lagu Batak dan juga Tapsel ke nomor 0822-9999-6105 dari via chat, WhatsApp, telepon dan juga dari via SMS. Kita sapa dan angkat dulu dari via telepon, sudah ada ini dari via telepon. Halo Ketabu-ketabu Sidimpuan. Ketabu-ketabu Bang Berkat, Ketabu. Gimana kabar ini Bang siang hari ini?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa ini, Bang?
1: Lagu Batak lah.
0: Batak boleh, yang mana ini?
1: Toke Kopi Sidik Galang.
0: Toke Kopi Sidik Galang. Bentar, iya. Bang. Kita cek dulu. Toke Kopi Sidik Galang. Oke, Bang, lagunya ada ini. Baru salam lagi.
1: Ya, salamlah sama si Jamila Buru Nasution ya.
0: Buru Nasution ya, Bang ya.
1: Iya.
0: Oke
1: iya.
0: Deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya, Bang ya. Nanti kita putarkan ya dari Eriksi Hotang ya. Tok Oke, Kopi Sian Sidik Galang. Oke, dari via telepon lagi nih, kita sapa lagi. Bentar. Oke, ini dari Amang Boru ya. Halo Ketabatu Sidimpuan.
2: Halo
0: Boru, halo.
2: Ketabu.
0: Gimana kabar Amang Boru siang hari ini?
2: Kabar biasa-biasa sampai jam tadi pagi.
0: Iya deh. Oke, Bang Boru mau dengerin lagu apa ini siang hari ini?
2: Lagu Batak.
0: Batak boleh, yang mana ini?
2: Memori Tau Toba.
0: Dari siapa nih, Bang Boru?
2: Senturi Trio.
0: Oke, Bang Boru, lagunya ada. Mau salam lagi?
2: Banyak salam-salamnya ini udah dekat di rumahnya nama Musik Jamila.
0: Gak tau Bang Boru itu penyanyi dari lagu Bang Borkat itu.
2: Ada aja Bang Borkat ini ya.
0: Iya.
2: Salamnya buat Bang Borkat sama Jamila Buru Setion.
0: Iya, Buru Setion katanya. Oke, Bang Boru. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya Bang Boru, nanti kita putarkan ya. Oke, Memori Tau Toba dari Senturi Trio. Oke, Bang Boru, ditunggu ya. Oke, masih dari via telepon ini. Oke. Belum diangkat, sudah terputus ya. Buat Bang Ricardo kayaknya itu ya. Boleh dicoba-coba lagi, di calling-calling liatnya lagi ya. Oke, sembari menanti dari via telepon, kita cek-recek dulu dari via chat atau WhatsApp. Ini minta diputarin lagu dari film Karma katanya Kak. Ini judulnya Demi Ho ya. Dikirim salam untuk kakak. Kita putarin ya. Demi Ho katanya. Oke, masih dari via telepon ini sudah kembali menghubungi. Halo Ketabatu Sidimpuan.
1: Halo Ketabatu Sidimpuan. Ketabatu FM.
0: Ketabu.
1: Kombur dong.
0: Oke Bang, mau dengerin lagu Batak atau Tapsel ini?
1: Lagu Batak.
0: Batak boleh, yang mana ini?
1: Apa sih judulnya?
0: Apa nih Bang?
1: Ini lagunya. Ajari ma.
0: Aduh, bentar ya, kita cek dulu. Ajari ma. Kayaknya bentar ya. Kalau enggak Abang aja yang nyanyi enggak sih?
1: Kenapa?
0: Abang aja yang nyanyi. Oh, Dongani Maau Bang, atau Ajari Maau dari Bulan Panjaitan ya?
1: Siapa?
0: Di sini lihat cek, ada Dongani Maau dari Trio Alexis. Iya betul Bang, dari Trio Alexis katanya itu. Atau dari Bulan Panjaitan ini, Ajari Maau.
1: Perempuan penyanyi.
0: Iya, dari atau dari Rani Simbolon ini, banyak ini.
1: Oh iya, Rani Simbolon itu aja.
0: Oke deh, mari salam lagi Bang.
1: Kok lihat terus ini ya?
0: Aduh, biasalah.
1: Ya gak apa-apa deh, lebih nyaman dengar.
0: Aduh, udah nyaman ya Bang ya. Kalau udah nyaman itu susah banget ngelupainnya.
1: Oh, bahaya ini.
0: Bahaya ini. Oke deh.
1: Mau ini salamnya buat semuanya kalau kita aja deh.
0: Oke, Bang, siap.
1: Oke. Thank you.
0: Oke deh. Waalaikumsalam. Ditunggu lagunya. Oke, dari Bang Ricardo tadi ya. Dari Rani Simbolon tadi Dongani Mau. Oke, siap mengudara nanti di ruang dengar Anda ya. Oke, dari via telepon ini sebelum ke via chat WhatsApp, dari via telepon. Halo, kata betul si rimpuan.
3: Ketabo, ada Riko di kota Simbolon. Ini enggak apa ya?
0: Ketabo, Bang Riko, ada Lia ini, Bang.
3: Iya, bagaimana cuaca di kota Sirimpuan, Kak Lia?
0: Cuaca di Padang Sirimpuan di sini masih cerah, Bang.
3: Oh, beda sama di kota Sibolga. Kalau di kota Sibolga dia udah diurus hujan ini.
0: Selalu ya, Bang, ya.
3: Sibolga,
0: iya, betul.
3: Semuanya sama orang Sirimpuan semuanya, ya.
0: Iya,
3: amin. Lagunya apa adalah dari Batak Toba.
0: Batak Toba yang mana ini, Bang?
3: Yang judulnya Regi-Regi.
0: Reggae-reggae dari Batak Toba.
3: Reggae-reggae-reggae Dainang. Gitu ya.
0: Dari Ida Simamore ya, Bang, ya?
3: Iya.
0: Iya, Bang. Ada, Bang, ada. Mau disalam lagi?
3: Lagunya dibingkis buatnya di Pacar Cikgu di Sima Salam Kompa yang dipelajar. Pacar Sima Salam Kompa di WA di Facebook. Banyak kakak senama dulu sampai tuntas. Ditunggu lagunya.
0: Oke, Bang. Siap. Ketabu. Oke, Bang Riko, ditunggu lagunya ya. Nanti kita putarkan ya. Tapi selalu ya hujan, selalu di sana. Oke, dari via telepon sudah mengudara lagi dari via telepon. Kita sapa dan angkat dulu. Halo, Ketabatu Sirimpuan.
4: Assalamualaikum, Ketabatu Raw FM.
0: Waalaikumsalam, Mamaku. Ketabu. Happy sekali, Mamaku.
4: Lia.
0: Iya, Ma.
4: Ini Mama lagu Batak ya, judulnya Baru Harap Nomor Sada.
0: Waduh, ada di situ. Baru Harap Nomor Sada, bentar ya, Mah ya.
4: Kita iya, tahu tapi bawa ke lagunya udah di YouTube aja itu.
0: Oh, bentar ya. Ini kita kurang update ini, Mah. Bentar ya. Baru Harap Nomor Sada. Bentar.
4: Ini
0: Mah sembari lecek, Mah udah salam-salam dulu.
4: Iya, salam buat Lia lah, selamat tugas. Ada Wanda enggak di situ?
0: Enggak, Mas, Lia sendiri di sini.
4: Masuk ya, iyalah. Buat Wanda, buat Lia, buat siapa lagi yang penyiar baru. Semuanya Laila, selalu ya. Ada Mama Ika, Mama Buru Arab, Bijor Koling, Mama Buru Itonga, ditunggu suaranya. Mama Nasir juga, Purayen juga. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya lah, tanpa terkecuali yang mendengar lagu kita ini ya.
0: Oke, okay, Mamaku, ini lagunya Boru Harahabdo Nomor Sada dari Mara Sultan ya, Maya?
4: Ada. Iya. Yeah.
0: Oke, okay, yeah. Lagunya ada, Mamaku. Siap ditunggu lagunya, Ma.
4: Makasih, Lia cantik. Okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, anggo baru harahapon. Oke, Mamaku, ditunggu lagunya ya. Ini mentang-mentang baru harahap ya, Mah ya. Oke deh, tapi kita putarkan nanti ya. Kita dengerin dulu lagunya seenak apa ini. Oke, dari via chat WhatsApp. Kita sapa dulu dari via chat WhatsApp. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Dari Mama Tegar di Hutaraja mau request lagu yang ini. Oke, ini dikirim fotonya ya. Ini di sini lagu Batak lawas versi slow rock. Judulnya Paulak Nasibhi. Aduh, oke deh, siap kita putarkan ya, Mah ya, nanti kita putarkan. Di belakangnya lagi masih dari via chat WhatsApp dari Bang Syahdan Lubis di Bin Seven, Keta Batu Sidimpuan, Ketabo. Request lagu di Takoho Marohaki, di salam-salamnya buat Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, Bang Toib di Pijor Calling, Mama Hikmah, Mama Dira, Mama Habib dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi beretukas. Oke, Bang, siap, ditunggu lagunya ya. Masih dari via chat WhatsApp dari Opung Iqbal, Ketabatu Sirimpuan, Ketabo, request lagu Menggandeng Kenangan. Di salam untuk Eda, Mama Hikmah, Mama Dira, Bapak Bayu Juntak di Batu Nadua, Bang Syahrul Regar, dan semua pendengar WFM terspesial buat yang lagi bertugas. Oke, Opung, siap. Satu lagi dari via chat WhatsApp, ini minta diputerin lagu Ringgitu Rupiah. Salam-salamnya buat kakak aja. Oke, Kak, ditunggu lagunya ya. Ini dia masih menanti hingga nanti mendekati formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat di lagu pop. Sudah kelewatan ini. Di lagu Batak dan juga Tapsel dong pastinya ya. Oke, dari via telepon ini sudah ada yang menghubungi, kita sapa dulu sebelum lanjut ke lagu ya. Halo, Ketua Batu Sidimpuan.
5: Halo.
0: Halo, Ketua Batu Sidimpuan.
5: Bisa request.
0: Bisa, Bang, bisa request lagu Batas sama Tapsel ini.
5: Tapsel.
0: Boleh, Bang.
5: Merserak Tumbilang.
0: Merserak Tumbilang. Waduh, Merserak Tumbilang. Oke, Bang, lagunya ada ini. Mau disalam lagi?
5: Salam-salamnya buat Kariting, buat Kariting, salam buat salam Miles.
0: Oke, okay,
5: buat Alek Nasution. Alek Nasution di Tegal Baru.
0: Oke deh, banyak sekali ya, Bang ya. Oke, okay, Bang, siap ditunggu lagunya.
5: Oke.
0: Okay. Aduh, ada batuk tuh. Oke okay deh, ini sepertinya lagi rame di sana ya, atau lagi di Lopo kayaknya ya. Oke okay deh, tapi kita putarkan nanti ya lagunya. Oke, ini lanjut lagi ke lagu. Kita ke lagu dulu, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
6: 105 FM. This is the greatest.
7: So, this my station.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipirok. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 난 주호진 씨가
4: Nge-lag nih. Duh, kuota juga habis. Langganan nonton juga ikutan habis. Serius nih, semua jadi satu.
5: Sebel. Please, jangan sekarang.
6: Nih, pakai Simpati aja.
4: Hah? Simpati?
6: Iya, pakai Simpati. Nonton jadi lancar, kuotanya besar. Dan ini termasuk langganan di aplikasi nonton favorit loh.
4: Oh, ini baru nonton.
6: Nonton tuh yang pasti-pasti aja. Bareng Simpati, kamu bisa nikmatin tontonan tanpa gangguan yang lebih hemat, lebih lengkap, dan lebih praktis tentunya. Nonton yang pasti, Simpati.
7: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Kan setiap hari dengan rute Padang Sirimpuan Medan berangkat jam 10 pagi Armada HS, dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300 dapat snack dan air mineral. Padang Sirimpuan Padang berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dapat snack dan air mineral. Padang Sirimpuan Pekanbaru berangkat malam jam 8 dengan Armada HS mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sirimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
1: Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel aus, korsleting, atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rau, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya, rekan Rau. Sampai jumpa, terima kasih.

Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Jangan rumah si barang lihat tentunya di sore hari ini. Dan tak terasa ya, sudah sore aja ini. Dan itu artinya tugas Lia sudah berakhir sampai di sini ya. Namun untuk sebelum closing ya, kita bacakan dulu dari via chat WhatsApp ini. Assalamualaikum Lia, katanya. Waalaikumsalam. Ini dari Grandma Rosliana Siregar di Kampung Tobat Gang Amal Ujung. Mau request lagu Tapsel yang judulnya Gagal Morban Boru, penyanyinya Top Simamora. Salam-salamnya buat Pak Hopu, Grandma semuanya. Aduh. Dan juga buat Lia, happy terus sama buat semuanya lah yang lagi dengerin Raw FM. Oke. Ditunggu lagunya Grandmaku. Kita putarkan ya. Satu lagi ternyata dari via chat WhatsApp, ada dari Bang Wijaya, ini minta diputarkan lagu Putus Petaho Hita. Salam manis buat yang lagi mendengarkan siaran Raw FM katanya. Oke Bang, nanti kita cek-cek ya lagunya ini. Dan ditunggu saja ya. Oke, sekian dari Lia ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata dari Lia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum kita melaksanakan ijab kabul ini, insya Allah yang akan kita laksanakan pada hari ini juga, marilah kita sama-sama membacakan basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Kepada Anda calon suami, harus menjawab pertanyaan sebelum melaksanakan ijab kabul ini.
1: Nabi Abapai, hujawab maisada parsada, sada tinadung nasala.
0: Apa tujuan saudara untuk menikah?
1: Nah, tahan butuh bapak nama anak ngkung lungu ni sejo tiopar. Sega hurasa pernapasan. Ligin majo bapak sejum ni calon istri ki. Malapat kurasa hati-hati. Paladuk senyum ya bapak butuh tua. Mambalun aspal pesak panyabungat tu si dempuan dayuk mahulalai. Betul doda bapak.
0: Astaghfirullahalazim. Coba sebutkan berapa rukun Islam.
1: On mada biarki. Maudo kondo dio banduku nado kalai nara. Raso ihamuma. Nambahatan da butuh begu-begu ni nakot ijab kabulon. Terusu lalu tung biamai. Nah, aw na salah bapa on. Ulang gagal kot pernikahan on. Raso.
0: Bukan dukun, tapi rukun. Rukun. R.
1: Allah lenggira rat di pikiran on. Rasuan mulur tukin naik bapak daun. Bono percolo dia musiani hati apa? Hati au, kakayau koje. Pala rukun Islam aroku apa? Oh no, sapar ningutat kududa. Hati hato.
0: Calon istri, berapa rukun Islam?
2: Ahanai dokonnya bangi, sependapat mau among borui. Bapak
0: apakah saudara bisa baca Al-Quran?
1: Nagin jangat cari tona bapak. Sebenarnya ada bonakut dohut dua tilawatul Quran na lewati. Tai baru on mada awak tu ya pak. Ima so na jadi. Porlu du pedaru bapak di safa aja ngabalu au sanga mama baca Al-Quran on.
0: Nah sekarang coba saudara bacakan ayat yang ini.
1: Bapak do digit kon main do. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Sengon bonang Naruto dovlala nagut baca unut karam.
1: Berdasarkan jawaban saudara, saudara ditunda untuk melaksanakan ijab kabul pada hari ini. Silahkan pulang dulu, silahkan belajar lagi dengan orang tua di rumah.

0: Row.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Sian dia doh kele, sokona belanja doh widaon.
3: Imada kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo nagot pesta.
2: Tola doh madegi kele.
3: Tola matong kele, ligi ma.
2: Wih, na jegas-jegas ma kele baju mon. Adong baju gamis, gamis rendah, setelan rok rendah, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
3: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do di si kele dah.
2: Toko aha ma kele gwarna?
3: Tangion da kele.
4: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
3: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
4: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa, beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
5: Pendaftaran mahasiswa baru jalur UM lokal Universitas Islam Negeri Syekh Hasan Ahmad Ad dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahadah Padang Sidimpuan resmi dibuka. Inilah kesempatan terbaik untuk melanjutkan pendidikan tinggi di kampus cerdas berintegritas yang terus berkembang dan berprestasi. UIN Syahadah Padang Sidimpuan memiliki program unggulan Mahat Al-Jami'ah atau pesantren kampus yang dipadukan dengan pembinaan bahasa Arab, bahasa Inggris, serta penguatan karakter mahasiswa selama 2 semester penuh. Tersedia berbagai pilihan program studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program Magister, hingga program Doktor. Pendaftaran PMB lokal gelombang pertama dibuka hingga 17 Juli 2026 dan gelombang kedua hingga 7 Agustus 2026. Berbagai program beasiswa juga tersedia, di antaranya Kartu Indonesia Pintar, Bantuan UKT, Beasiswa BIBL PDP, Gendi Bank Indonesia, Beasiswa UPJ UIN Syahadah Padang Sidimpuan, BSI Scholarship, Beasiswa Bank Sumut Syariah, Beasiswa Basnas, Beasiswa BLU Tahfiz, dan Beasiswa BLU Prestasi. Link pendaftaran dapat diakses melalui pmb.uinsyahadah.ac.id atau informasi lengkap dapat diakses melalui uinsyahadah.ac.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Ibu Ani Suhaida di 0812-6446-1724. Bapak Chandra Adiputra di 0813-2853-3115. Bapak Muhammad Rafki di 0813-7051-1181. Atau Bapak Alexandra Pane di 0852-1900-9003. Rektor UIN Syahadah Padang Sidimpuan, Profesor Dr. Haji Sumber Mulia Rahab, MAG. Ayo, kuliah di UIN Syahadah Padang Sidimpuan, cerdas berintegritas.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Raw FM.
2: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada lalat jatuh ke dalam minuman salah seorang dari kalian, maka celupkanlah lalat itu, lalu angkatlah. Karena pada salah satu sayapnya terdapat penyakit, dan pada sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.

0: Islam menjadikan standar kemuliaan seseorang di sisi Allah adalah ketakwaannya, bukan kedudukannya di masyarakat atau kewibawaannya di mata manusia. Sehingga boleh jadi ada orang yang lemah, dipandang rendah oleh manusia, tetapi di sisi Allah dia mulia. Bahkan mayoritas penghuni surga adalah orang-orang yang lemah secara status sosialnya. Sebaliknya, di antara ciri-ciri penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kikir lagi sombong. Harisa bin Wahab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: 'Ala ukhbirukum bi ahli al-jannah? Kullu dha'ifin mutadha'af. Law aqsama 'ala Allah la abarra.'"
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk surga itu? Yaitu setiap orang yang lemah dan diremehkan oleh orang lain. Tetapi jika ia bersumpah dengan nama Allah, pastilah Allah mengabulkan sumpahnya itu.
1: Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawwadhin mustakbir.
0: Maukah kalian aku beritahu siapakah penduduk neraka itu? Yaitu setiap orang yang keras kepala, kikir lagi sombong.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
3: Kilas utama daerah hari ini.
4: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menyambut baik peluncuran kegiatan pengabdian kepada masyarakat program Desa Binaan Universitas Sumatera Utara atau USU tahun 2026 dengan tema USU Peduli Pengabdian Pasca Bencana, Hidrometeorologi melalui penataan lingkungan dan pengembangan UMKM di Kabupaten Tapsel. Yang digelar di Aula Kantor Camat Batang Toru pada Senin tanggal 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Kalaksa BPBD Tapsel, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dekan Fakultas Pertanian UGM Dr. Angelia Utari Harahap, unsur Akademisi Universitas Sumatera Utara, Forum Masyarakat Peduli Literasi Indonesia, para kepala desa, tokoh masyarakat, serta warga dari Desa Ainganol dan Desa Muara Hutaraja. Dalam sambutannya, Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu melalui Wakil Bupati Haji Jakfar Syahbuddin Ritonga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Universitas Sumatera Utara yang telah memilih Tapsel sebagai lokasi program pengabdian masyarakat. Kehadiran USU menjadi bukti nyata bahwa pemulihan pasca bencana membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Wakil Bupati mengungkapkan bahwa bencana hidrometeorologi yang melanda Tapsel pada 25 November 2025 berdampak sangat luas. Dari 15 kecamatan yang ada, sebanyak 14 kecamatan terdampak bencana dengan korban jiwa, mencapai 95 orang serta kerusakan infrastruktur dan lahan pertanian yang cukup besar. Jakfar menekankan bahwa saat ini fokus utama pemerintah daerah adalah mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Berbagai program telah diluncurkan mulai dari gerakan 1000 hektar jagung, gerakan 1000 kolam, revitalisasi pertanian hingga program pembiayaan usaha bagi masyarakat. Salah satunya melalui program kredit usaha rakyat atau KUR dengan bunga 0% yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memulihkan usaha pertanian, peternakan maupun usaha produktif lainnya. Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat atau PKM USU Desa Muara Hutaraja Dr. Oding Afandi menjelaskan bahwa program Desa Binaan USU merupakan kegiatan berkelanjutan yang akan dilaksanakan selama 3 tahun melalui pendampingan langsung kepada masyarakat. Menurutnya, program di Desa Ainganol difokuskan pada revitalisasi pertanian pasca bencana, pengembangan UMKM berbasis potensi lokal, penanaman bibit produktif, kegiatan literasi, hingga pendampingan psikososial masyarakat. USU juga telah menyalurkan bantuan berupa 2 unit hand tractor untuk mendukung pemulihan sektor pertanian di Desa Ainganol. Untuk Desa Muara Hutaraja, USU akan fokus pada pengembangan ekonomi kreatif masyarakat, pemberdayaan kelompok usaha, peningkatan literasi, serta dukungan sarana administrasi desa berupa peralatan kantor dan perangkat komputer. Pada kesempatan yang sama, Ketua Forum Masyarakat Peduli Literasi Indonesia, Dr. Agus Marwan, menyerahkan sebanyak 400 buku buku bacaan kepada masyarakat sebagai upaya mendukung peningkatan budaya literasi di desa-desa binaan. Kegiatan ditandai dengan peluncuran resmi program pengabdian kepada masyarakat desa binaan USU tahun 2026 serta penyerahan berbagai bantuan secara simbolis kepada masyarakat desa Nganol dan desa Muara Hutaraja. Melalui program USU Peduli ini diharapkan proses pemulihan pasca bencana di Tapsel dapat berjalan lebih cepat sekaligus mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat agar pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
3: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

0: Crow. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105 FM.
1: Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double focus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman, nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass, Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka, Simaninggir, Sipirok. Sigama, Gunung Tua, Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.
2: Password Wiwi-nya apa ya? Password Wiwi.
3: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus, malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi? Mau di-skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
4: Makanya, biar nggak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
3: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel.
4: Bayangin, kamu bisa streaming bebas iklan di YouTube, YouTube Musik, sampai YouTube Kids.
3: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
4: Betul, cuman Rp65.000 aja udah dapet YouTube Premium. Plus 2GB kuota video, nggak perlu takut kuota jebol. Tinggal buka aplikasi MyTelkomsel, aktifin paketnya, dan taraaa, bebas iklan, langsung aktif. Nggak ada alasan lagi buat berhenti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin, dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
0: 105 FM. This is the greatest.
5: So, this my face.

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang. Dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Eda, adong gak butuh home motor tu pekan baru berangkat borngin. Got mulak bos wicok tu Bandung, santai kan baru berangkat nak.
3: Adong Eda, langganan naik midai anggut tu pekan baru.
2: Aha mai Eda.
3: Mandiri taksi Eda, adong tu pekan baru sanari berangkat borngin. Marhai es malak Eda. CV Mandiri Taksi, Jalan Sisingamangaraja, nomor 99, Sitamiang, Padang, Sidimpuan. Nomor HP 0821-6265-4333. Nomor WA 0821-6265-4333. Berangkat setiap hari dengan rute Padang Sidimpuan Medan, berangkat jam 10 pagi, Armada HS. Dapat makan siang gratis serta berangkat jam 8 malam dengan Armada HS dan L300, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Padang, berangkat jam 8 malam dengan Armada HS, dapat snack dan air mineral. Padang Sidimpuan Pekanbaru, berangkat malam jam 8 dengan Armada HS, mendapat snack dan air mineral. Dan Padang Sidimpuan Pekanbaru juga ada berangkat pagi dan sore menggunakan L300. CV Mandiri Taksi juga menyediakan trayek Gunung Tua Medan dengan Armada HS, Tanto Medan dengan Armada HS. CV Mandiri Taksi menyediakan snack dan air mineral, full musik dan full AC, antar jemput dan antar bandara. CV Mandiri Taksi, kami ada untuk Anda. Tertanda Direksi Syahrudin Harahap.
4: Jangan kemana-mana ya. Tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan, senang sekali rasanya Lia kembali menyapa ruang dengar rekan Raudi sore hari ini ya. Dan seperti biasa di setiap hari Selasa dan juga hari Rabu ya, di formasi pukul 17 hingga nanti mendekati formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat, kita berada di program talk show bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Dan alhamdulillah sudah bersama kita yaitu Ustadz Muhammad Nuh Hasibuan. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Ustaz?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Sedikit koreksi Bu Runasti.
0: Boleh Ustaz.
1: Tadi disebutkan kita talkshow bersama Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Kita sudah beralih pindah ke Kabupaten Padang Lawas.
0: Ya, kurang update ini ya, kurang update.
1: Okay. Ya, nanti kita sesuaikan kan?
0: Iya.
1: Kantor Kementerian Kabupaten Padang Lawas.
0: Ya, oke deh. Oke, saat ini tema kita apa ini di sore hari ini?
1: Insya Allah, karena hari ini adalah tentang Tahun Baru Islam.
0: Betul, betul.
1: Tahun Baru Hijriah. Jadi semangat Tahun Baru ini diharapkan kita menjadi muslim yang produktif, punya cipta rasa dan karsa
0: okay, ya.
1: Dengan kreatif,
0: kreatifnya jangan lupa
1: inovatif,
0: ya. Inovatif.
1: Dan sehingga hidup kita jauh lebih bermanfaat.
0: Betul, ya. Oke, jadi nanti buat rekan-rekan yang ingin bertanya-tanya ya, boleh langsung menghubungi kita ke nomor 082299996105 dari via chat WhatsApp ya, ataupun komen-komen kita di live Facebook kita ya. Oke, mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan. Ustaz, silahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajamin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kepada kita alam. Semoga kita tetap di dalam perlindungan Allah yang Maha Kuasa lagi yang Maha Pengasih. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah lah yang menguji kita dengan kehidupan, kelapangan, kemudahan, kekayaan dan kecerdasan. Dan sebaliknya Allah juga uji kita satu saat dengan kesempitan, kesusahan dan berbagai ujian. Mudah-mudahan Allah yang memberikan kepada kita umur, mudah-mudahan kita termasuk hambanya yang bersyukur dan kita berusaha mohon ampun kepada Allah yang Maha Ghafur, dan mudah-mudahan segala dosa kita yang tidak terukur diampuni Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Ghafur. Amin ya rabbal alamin. Dialah yang memberikan kita umur padahal dosa kita banyak yang tidak terukur, dan mohon ampunlah kepada Allah sebelum kita dikubur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik sepanjang masa, yang mengajarkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar bernafas, tetapi juga harus memberi manfaat dan bekas. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Bu Runasti, tentunya yang setia selalu mendampingi. Dan kepada seluruh fan pendengar kami, di mana saja kita berada, radio yang kita cintai, Radio Rau FM, yang mudah-mudahan diberikan Allah mudah-mudahan keberkahan dan memberikan kepada kita siraman, tausiah, hiburan yang bermanfaat sehingga radio ini lebih diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kita sudah memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam 1448 Hijriah. Hari ini adalah ditetapkan 1 Muharram 1448 Hijriah. Banyak orang yang bertanya, apakah hijrah hanya pindah tempat? Kalau saya pada kesempatan ini pindah tempat hijrahnya, hijrah dari Padang Sirimpuan ke Kabupaten Padang Lawas. Apakah hijrah hanya mengganti baju yang ketat menjadi longgar? Apakah hijrah hanya mengganti status Facebook menjadi sedang berhijrah? Dibuat di situ dia update status sedang berhijrah. Rupanya pindah dari kamar yang satu ke kamar yang lain, dari rumah yang satu ke rumah yang lain. Rupanya kombur tuke. Kalaulah hanya itu makna hijrah yang kita pahami dan kita amalkan, burung pun setiap hari berhijrah, ikan pun berpindah-pindah, bahkan nyamuk pun rajin hijrah dari rumah tetangga ke rumah kita. Kalaulah itu pengertian kita, terlalu sempit pengertian kita. Tapi mereka yang nyamuk berpindah itu, burung yang berhijrah, dan juga ikan yang berpindah-pindah dari sungai yang satu ke sungai yang lain, mereka pindah tidak mendapatkan pahala. Karena hijrah yang diperintahkan Allah adalah berpindah dari yang buruk menuju yang baik. Berpindah dari kita masih melaksanakan maksiat menuju taat. Dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi peduli, dari beban umat menjadi manfaat bagi umat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hijrah bukan sekedar berubah, tapi bertumbuh. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa perubahan harus dimulai dari diri sendiri. Jangan menunggu dunia berubah, karena menunggu dunia berubah sama seperti kita menunggu durian jatuh sambil kita tidur di bawah pohon kelapa. Yang jatuh bukan durian, tapi kita yang masuk rumah sakit karena jatuh duriannya, jatuh kelapanya. Dua-duanya menimpa kita. Hijrah bukan sekedar pindah arah, tetapi memperbaiki langkah. Hijrah bukan sekedar mengubah pakaian, tetapi membersihkan hati dari kotoran. Hijrah bukan sekedar memperindah penampilan, tetapi memperbanyak amal dan keteladanan. kita seorang muslim harus produktif. Dengan kita berproduktif, insya Allah kita menjadi muslim yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat At-Tabrani. Hadisnya hadis hasan. Ukuran hebat di mata manusia berbeda dengan ukuran hebat di sisi Allah. Di dunia orang hebat diukur dari banyaknya harta. Di sisi Allah orang hebat diukur dari banyaknya manfaat. Ada orang kaya tetapi hidupnya tidak dirasakan siapa-siapa pun di sekitarnya. Tapi ada orang yang sederhana namun kehadirannya dirindukan semua orang. Ketika hidup dia dicari, ketika ia sakit dijenguk, ketika ia meninggal ditangisi. Itulah manusia yang bermanfaat. Kalaulah hidup hanya untuk diri, apa bedanya kita dengan sebatang lidi? Kalaulah hidup kita hanya untuk diri, apa bedanya kita dengan sebatang lidi? Kalau hidup hanya mencari untung, umur habis, pahala buntung. Mari kita menjadi manusia pilihan yang meninggalkan jejak kebaikan. Kita manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya, bagi masyarakat sekitarnya, sehingga dia dalam keadaan sehat wal afiat, dan begitu juga Allah berikan kepadanya segala sesuatu menjadi alat untuk meningkatkan amal ibadat sampai hayat. Maka semangat kita di tahun baru Hijriah ini, iman semakin kuat dan amal ibadah semakin meningkat. Insyaallah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
0: Oke, kita kembali dulu ke iklan dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle. Dari

0: Eda. Oh, Eda. Tapi UBG-BG, ket marbagas ma burta. Betul deh, kele.
1: Ima da Eda, betul deh. On ma giot manabusi perlengkapan di baruta, nagit berbagas on Eda.
0: Ulang lu pada Eda, manabusi perlengkapan na tu toko permata bunda.
1: Aha saja ma Eda na dong di toko permata bundai.
0: Bahat Eda, berbagai macam tenunan untuk pesta dohot kantor, pelaminan dohot aksesorisna, songket, bulang, ulos batak, tikar lapis, bide, talokung, cilbab, songket sipirok, parop pasadun, parcel untuk hantara, dohot perlengkapan pakaian adat, nape? Sudah lengkap, Eda.
1: Nah, sangat do lengkap na toko permata bunda, ate, Eda. Idi ama alamat na Edai, asoke heyami.
0: Alamat na Eda di Jalan Baru 2, nomor Tolusa Dada Eda, telepon dohot WA na, hubungi ma 0812 6535 2008 Eda.
1: Anggo songoni, tu toko permata bunda mau tabu si Eda, perlengkapan di Borunta naget berbagason.
2: Mau belanja bermacam-macam obat di Apotik Bintang aja, mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotik Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotik Bintang. Apotik Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotik Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotik Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotik Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.
3: 105 FM.
4: Kembali lagi di 105 FM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya, rekan-rekan Masehi barang ini tentunya juga Ustadz kita di sore hari ini, yap. Dengan tema kita di hari ini, hijrah menjadi muslim produktif dan bermanfaat, yap. Kepada Ustadz mungkin bisa langsung disampaikan kembali, Ustadz.
5: Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang muslim produktif itu menggunakan waktu luang. Dalam hadis Nabi kita yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustaqrok dan dihasankan hadis ini oleh beberapa ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Zamik dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktanim khomsan qobala khoms, manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara, sababaka qobala haromik, masa mudamu sebelum masa tuamu, wasihataka qobala sakomik, dan masa sehatmu sebelum sakitmu, waginaka qobala faqrik, masa kayamu sebelum miskinmu, wa faragoka qobala suqlik, dan waktu luangmu sebelum sibukmu, wa hayataka qobala mautik, dan masa hidupmu sebelum matimu. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa masa muda adalah waktu yang terbaik untuk kita banyak belajar, beribadah, dan berkarya. Dan di masa kita diberikan Allah kesehatan merupakan nikmat yang besar yang sering kita sadari ketika telah hilang. Kalau kita tanyalah kepada pasien yang ada di seluruh rumah sakit, termasuk seluruh rumah sakit yang ada Padang Sidimpuan, hanya satu permintaan daripada pasien kita. Aku ingin sehat. Apa permintaanmu? Permintaan utamanya lah, aku ingin sehat. Padahal waktu dia sehat, banyak keinginannya. Ketika dia mengalami sakit, diuji Allah. maka dari sekian banyak keinginan, keinginannya hanya satu, yaitu ingin sehat. Harta hendaknya kita gunakan untuk kebaikan sebelum berkurang dan bahkan hilang. Sebelum kita jatuh miskin, sebelum kita keadaannya miskin, gunakanlah harta itu untuk kebaikan. Dan kita diberikan Allah waktu 24 jam. Dan bisa jadi kita gunakan waktu itu dengan sia-sia. Waktu luang yang ada adalah kesempatan emas yang tidak akan kembali. Hasan Al-Basri rahimahullah, dia pernah berkata, hidup manusia itu hanya 3 hari. Hari yang lewat, hari ini, dan hari yang akan datang. Hari yang lewat itu menjadi kenangan. Lebih baiklah kita memiliki motor lama dengan 1 juta kenangan daripada motor baru 1 juta per bulan. Waktu luang adalah kesempatan emas kita. Maka kesempatan-kesempatan emas itu jangan kita buat nanti kita jadi cemas. Emas, jadilah emas. Jangan cemas, emas menjadi cemas. Generasi emas, jangan generasi cemas yang dicemaskan. Karena kepada pemuda-pemuda kami, para peraja, para mahasiswa, waktu luangmu sangatlah banyak. Jangan habiskan waktumu dengan sia-sia, hanya sibuk bermedia sosial. Tapi bermedia sosial bukan berarti itu tidak boleh. Boleh, karena media sosial itu adalah media kita pada akhir zaman ini, dimudahkan Allah dalam berkomunikasi, mendapatkan ilmu, dan bisa kita jalin silaturahmi. Dan kita bisa menyebarkan ilmu, nasihat-nasihat, dan bahkan kita bisa lebih banyak bermanfaat dalam kehidupan dengan adanya media sosial ini. Gunakanlah TikTok, Bookpage, Facebook, itu juga dengan YouTube itu untuk kebaikan-kebaikan. Jangan sia-siakan waktumu. Hari ini adalah kesempatan kita, maka berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Hari besok itu belum tentu kita hidup, tapi kita berharap Allah berikan kita kesempatan, tapi itu belum tentu. Hari yang lewat jangan biarkan lewat saja. Jangan biarkan yang lalu berlalu, tapi ambil iktibar pelajaran untuk kita lebih berwaspada, hati-hati, dan lebih meningkatkan kualitas diri kita, kualitas yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dengan waktu yang lewat. Hari ini kembangkan, jadilah muslim yang produktif, yang selalu berbuat kebaikan. Dan kemudian saudara-saudaraku, kehidupan adalah modal utama untuk beramal sebelum datang kematian. Wahayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Hidup kita di dunia ini adalah kesempatan, kesempatan untuk berbuat kebaikan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sengaja memberikan kita hidup di dunia ini untuk menguji di antara kita siapa yang terbaik amal ibadahnya. Dunia ini adalah tempat kita menanam. Dunia ini adalah tempat kita beribadah. Dan dunia ini tidaklah selamanya, akan berakhir dengan adanya kematian. Kullu nafsi zaiqatul maut. Setiap kita yang bernyawa pasti akan mati. Kita masih hidup di dunia ini di saat ini. Allah berikan kepada kita kepanjangan umur, bersyukurlah. Mudah-mudahan hidupmu makmur. Jangan kufur, karena itu membuatmu hidupmu akan hancur lebur. Lihatlah kulitmu pun sudah mengendur. Gigi sudah banyak yang gugur. Rambut sudah banyak ubannya menabur. Dan lihatlah juga kulitmu pun sudah keriput seperti jeruk purut. Dan suatu saat nanti badanmu akan terbujur, kaku, dan kemudian engkau akan diusung ke kubur. Keluarga, suami, istri, putra, putri, anak, cucu, handai tolan keluarga kita, teman sekerja kita, teman setia kita, semua pada kabur, meninggalkan kita seorang diri di dalam kubur. Akhirnya engkau pun dihimpit kubur. Dan engkau dalam keadaan badanmu pun hancur lebur. Gunakanlah kehidupan dunia yang sementara ini untuk menebarkan kebaikan demi kebaikan. Mudah-mudahan hidupmu penuh berkah dan matimu pun husnul khotimah, kematian yang baik. Akan berakhir dengan kematian, tapi kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi awal kehidupan yang kekal abadi. Masih banyak alam-alam yang lain yang akan kita lalui. Kita masih tiga alam yang kita lalui: alam ruh, alam ajali, alam rahim, alam dunia. Kita akan menuju alam kubur, alam barzah, hari berbangkit, dan kita pun akan menuju padang mahsyar. Akan ada penghisapan, akan ada penimbangan, akan ada pemberian kitab amal, dan akan ada kita, apakah kita mendapatkan syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad SAW dan juga dari amal ibadah kita, wallahu a'lam. Dan kemudian kita akan menuju sirat, jembatan yang kecilnya seperti kecilnya satu helai rambut di belah tujuh, tergantunglah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita nanti melalui sirat itu seperti kilat menyambar, seperti cepatnya burung terbang, dan kita pun tidak jatuh ke neraka. Tapi kalau kita dunia ini penuh dosa, satu langkah jatuh ke neraka jahannam. Dan kalau kau pernah melakukan kebaikan karena Allah, maka faman ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa man ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Satu kebaikan akan dibalas Allah, dan satu keburukan pun kita akan jatuh ke neraka kalau Allah tidak ampuni dosa kita itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, gunakan hidupmu sebelum matimu. Kaum muslimin dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seorang muslim haruslah produktif, gunakan waktu dengan sebaik-baiknya, jangan suka menunda. Kadang-kadang kita ingin berubah, tapi katanya besok. Kita pun ingin mengaji, tapi katanya besok. Kita pun ingin bersedekah, tapi katanya besok. Kita ingin taubat, tapi katanya besok. Akhirnya besok, besok, besok, besok, malaikat maut pun datang kepada kita, menjemput kita menuju alam selanjutnya. Lucunya kita manusia ini, kalaulah diskon datang langsung kita lari. Kalaulah datang pengumuman, ada bantuan, maka masyarakat pun berdatangan dengan bermacam-macam bantuan. Cair. Kadang begitulah mental kita, diberikan ikan tapi tidak diberikan pancing. Kalau azan datang, azan berkumandang, kita sering mengatakan nanti dulu, masih ada waktu. Hayyal sholat, mari sholat. Hayyal falah, mari menuju kemenangan. Kita katakan nanti dulu, masih ada waktu. Padahal waktu tidak pernah menunggu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seorang muslim yang produktif itu selalu meninggalkan warisan kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak tahu kapan kita dipanggil Allah. Karena itu tinggalkanlah sesuatu yang terus mengalir. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, tinggalkanlah anak soleh yang selalu mendoakanmu. Ajarkan Al-Quran, bangun masjid, bantu pendidikan, sebarkan ilmu, didik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, agar ketika jasad kita telah terkubur, amal kita tetap mengalir. Saudaraku yang kita diberikan waktu masing-masing 24 jam. Tak ada bedanya antara saya dengan Buru Nasti. Antara Buru Nasti dengan saya, sama-sama waktunya 24 jam. Dan diberikan Allah kita dengan sedikit banyaknya harta. Harta yang kau usahakan, yang engkau perjuangkan, jangan hanya untuk dirimu sendiri, jangan hanya untuk keluargamu, tapi sedikit banyaknya wakafkanlah. Kalaulah sudah saatnya berzakat, keluarkan zakatnya. Kalaulah kita mampu, perbanyaklah sedekah infak. Bantulah sanak saudara, berikanlah makan fakir miskin, anak yatim. Titip kekayaanmu itu kepada mereka. Titipan itu kau minta lagi nanti di akhirat. Sedekotun jariah, sedekah jariah. Kalau kita tidak hanya sejengkal tanah, bisa itu jadi perselisihan yang bertetangga. Soal 1 sentimeter, masalah tapal batas antara tanah kita dengan tanah yang lain, tanah orang lain, bahkan itu tanah saudara kita sendiri, kaum pemilik kita, kaum kerobat kita. Tapi kita bisa bersitegang, bertengkar, konflik, bahkan sampai ke meja hijau. Soal tanah, membuat jalan setapak pun banyak orang yang tidak rela. Memperlebar sungai untuk mengaliri sawah, ladang, kebun masyarakat, banyak yang tak mau memberikan tanahnya. Untuk bangun masjid, apalagi untuk bangun madrasah, pendidikan, sekolah, bahkan fakir miskin pun tidak dipedulikan, anak yatim pun di sekitarnya tak dipedulikan. ik tanim khomsan qobal khoms. Saudaraku, sodaqotun jariyah, sedekah jariyah, perjuangkanlah, silakan bekerja keras sehingga sedikit banyaknya kau punya harta, tapi harta yang kau dapatkan itu titiplah kepada yang berhak dititipkan, kepada fakir miskin, anak yatim, kepada sanak saudara, kepada kaum kirobat kita, kepada masyarakat, dengan berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf. Insyaallah hartamu sedikit banyak itu bermanfaat untukmu dunia akhirat. Harus kau cintai harta itu. Tanpa kau cintai harta itu, bisa jadi kau akan tinggalkan di dunia. Hartamu bawa mati. Jangan tinggalkan di dunia ini. Bawa mati hartamu itu dengan menitipkan kepada sanak saudara kita, dengan jalan zakat, sedekah, infak dan berwakaf. Ilmu yang kita cari, kita tuntut sampai kita berpendidikan tinggi, S1, S2, S3, bahkan bergelar profesor, doktor. Ilmu yang kau dapatkan itu jangan kau pelit, sebarkan kepada masyarakat sehingga hidupmu terasa bermanfaat. Jangan hanya ilmumu untuk dirimu sendiri, jangan hanya ilmumu untuk muridmu atau mahasiswamu sendiri. Sebarkan ke masyarakat sehingga masyarakat pun tercerahkan, sehingga ilmu yang kau dapatkan tidaklah berkurang, akan bertambah terus menerus. Anak-anak kita yang Allah titipkan kepada kita, bina, bimbing, dan didiklah mereka supaya mereka menjadi aset masa depan kita, anak yang soleh dan soleha, sampai keturunan kita pada hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan hanya sibuk membangun rumah, tapi lupa membangun rumahmu di akhirat. Jangan hanya sibuk menabung uang, tapi lupa menabung pahala. Jangan hanya sibuk mempercantik dunia, tapi lupa memperindah surga. Saudara saudariku, tahun berganti tahun, 1447 Hijriah pergi meninggalkan kita. Berapa banyak teman kita yang tahun lalu masih bersama, hari ini sudah berada di alam kubur. Mereka pernah tertawa seperti kita, mereka pernah makan seperti kita, mereka pernah merencanakan masa depan seperti kita. Tetapi hari ini mereka hanya ditemani amalnya. Allah subhanahu

0: Maka sebelum orang lain memandikan kita, marilah kita membersihkan dosa kita. Sebelum orang lain mengampuni kita, marilah kita memperbaiki amal kita. Kapan engkau memakai kain kafan? Buru Rasti, kapan engkau memakai kain kafan? Para pendengar kami, kami bertanya kepada saudara-saudariku, kapan engkau memakai kain kafan? Beda huruf P dengan F. Kapan dengan kain kafan? Kalau F berdesis. Kafan, kau pakai kafan. Sebelum orang lain mengubur kita, sebelum orang lain mensolatkan kita, maka solatlah. Ada yang dia tiba-tiba solat bukan sebagai makmum dan bukan sebagai imam, tapi dia berada di depan imam. Dia bukan untuk solat, tapi disolatkan. Maka pendengar kami di mana sahpun jadi berada, selagi kita masih punya kesempatan, rajinlah solat berjamaah di masjid-masjid lingkungan kita. Jangan jadikan masjid itu hanya sekedar gudang bangunan. Kalaulah kita semua hanya solat di rumah, untuk apa masjid kita dirikan? Apalagi lah lebih khusus solat isya dan solat subuh. Siapa yang solat berjamaah di waktu solat isya, dia seperti solat setengah malam. Dan siapapun solat berjamaah solat subuh, seperti dia solat sepenuh malam. Insya Allah kita lanjutkan setelah iklan berikut ini.
1: Oke, nanti kita akan kembali untuk segmen ketiga ya Ustaz ya, untuk sekalian closing statement.
0: Iya, closing statement.
1: Kita ke iklan dulu, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 105 FM Your Lifestyle.
2: Jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Rau 105 FM Your Lifestyle.
3: Halo rekan Rau dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan aktivitasnya berjalan lancar. Kali ini kita akan bahas hal yang sangat penting tentang keselamatan listrik. Yuk kita hindari hal-hal berikut saat beraktivitas di sekitar jaringan listrik PLN. Disimak ya. Yang pertama, buat Anda yang mau pasang antena parabola atau reklame, pastikan jaraknya aman dari jaringan listrik PLN. Jangan sampai niat pasang antena malah berujung korsleting atau tersengat listrik. Kedua, untuk adik-adik yang suka bermain layang-layang atau mungkin orang tua yang mendampinginya, hindari area yang dekat dengan jaringan listrik ya. Benang yang basah atau menggunakan kawat bisa sangat berbahaya kalau menyentuh kabel listrik. Termasuk juga soal menanam pohon, hindari menanam pohon keras yang bisa tumbuh tinggi dekat kabel listrik. Semakin tinggi pohon, semakin besar risikonya menyentuh jaringan listrik dan menyebabkan gangguan. Selanjutnya, kalau mau menebang pohon, pastikan jaraknya lebih dari 3 meter dari jaringan listrik PLN ya. Pohon yang tumbang ke arah kabel bisa menyebabkan padam atau bahkan membahayakan orang sekitar. Buat para pekerja kebun, terutama yang memanen sawit atau tumbuhan tinggi lainnya, hati-hati jika berada dekat jaringan listrik. Alat panen bisa mengenai kabel jika jaraknya terlalu dekat. Begitu juga saat membangun atau memperbaiki rumah, pastikan tidak terlalu dekat dengan jaringan listrik. Jangan sampai aktivitas renovasi justru berisiko menyentuh kabel listrik. Selain itu, jangan pernah membuka gardu listrik PLN sembarangan ya. Gardu berisi peralatan bertegangan tinggi yang hanya boleh ditangani petugas. Lalu, jauhkan juga anak-anak dari gardu. Usia mereka masih suka penasaran. Jadi, pastikan tetap aman dan tidak mendekati fasilitas kelistrikan. Bahkan, untuk hal-hal sederhana seperti menjemur pakaian, usahakan tidak dilakukan dekat gardu listrik. Benda yang tertiup angin bisa masuk ke dalam gardu dan memicu korsleting. Selanjutnya, untuk Anda yang hobi memancing di jembatan, pastikan lokasinya tidak berdekatan dengan jaringan listrik PLN. Joran pancing yang panjang bisa tersangkut kabel listrik dan sangat berbahaya. Begitu juga dengan aktivitas parkir atau bongkar muat kendaraan seperti truk dan trailer. Pastikan tidak dilakukan di bawah jaringan listrik. Bagian kendaraan yang tinggi bisa menyentuh kabel tanpa disadari. Dan jangan lupa, instalasi listrik di rumah juga perlu dicek secara berkala, minimal setiap 5 tahun sekali. Ini penting banget buat mencegah kabel

kabel aus, korsleting, atau bahaya lainnya. Dan yang terakhir, pastikan selalu menggunakan listrik yang legal dan sesuai standar. Instalasi yang tidak resmi atau tidak sesuai aturan sering menjadi penyebab utama terjadinya korsleting dan kebakaran. Nah, rekan Rao, itu dia beberapa hal penting untuk kita perhatikan bersama demi menjaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan. Ingat, keselamatan listrik itu bukan hanya tanggung jawab PLN, tapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengguna. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa jadi pengingat buat kita semua. Tetap waspada dan tetap aman ya rekan Rao. Sampai jumpa, terima kasih.

0: Kembali lagi di 105 RFM, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Biar kan tak terasa ya, kita sudah masuk ke segmen ketiga di tausiah kita di sore hari ini. Mungkin kepada Ustaz bisa langsung disampaikan, Ustaz.
1: Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang terhormat. Mari kita jadikan tahun baru Hijriah 1448 Hijriah sebagai momentum hijrah. Hijrah dari malas menjadi ikhlas. Hijrah dari banyak alasan menjadi banyak tindakan. Hijrah dari hanya memikirkan diri sendiri menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Tahun boleh berganti, tapi pasti umur semakin berkurang. Rambut boleh memutih, jangan sampai kita beramal semakin letih. Mari berhijrah sebelum terlambat, sebelum tubuh masuk liang lahat. Jadilah muslim yang produktif, inovatif, dan bermanfaat agar hidupmu bernilai, matimu pun terhormat. Inilah closing statement kami kepada kita seluruh para pendengar kami. Mudah-mudahan dengan tahun baru hijrah ini, hijrah adalah momentum kita menjadikan sebagai muslim yang produktif sehingga hidup kita lebih bermanfaat. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana qalbi ala tu'atika. Rabbana adkhilni mudakhila sidiku wa akhrijni mukhrija sidiku waj'alli min ladunka sultanan nasira. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita termasuk hamba yang soleh dan menjadikan kita manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya, dan mudah-mudahan ketaatan kita pun semakin meningkat. Amin amin ya rabbal alamin. Daun ubi, kayu dan selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yarkan Raut, selesai sudah ya tausiah kita di sore hari ini. Semoga apapun yang sudah disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Dan sekian juga dari Lia, mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata dari Lia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Dan ketiga, doa seorang musafir. Hadis riwayat Baihaqi.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
6: Seorang Muslim hendaknya selalu bersungguh-sungguh dalam setiap amal, karena mujahadah atau keseriusan dan kesungguhan ini akan berbuah pada kesuksesan. Takkan ada kesuksesan tanpa kesungguhan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan dalam hal mujahadah, tidak hanya dalam perkara-perkara yang hukumnya wajib, dalam hal yang sunnah pun beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersemangat dan bersungguh-sungguh.
7: An Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-lail hatta tatafattara qadama.
6: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam sehingga kedua telapak kakinya pecah-pecah.
7: فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
6: Lalu Aisyah bertanya, mengapa engkau melakukan hal itu ya Rasulullah, padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang lalu maupun yang akan datang.
7: قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا.
6: Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana mungkin aku tak senang menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis tersebut juga mengisyaratkan tentang kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan keinginan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
5: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa. Dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, "Apa maksud Allah dengan perumpamaan ini?" Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu. Kemudian dia mematikan kamu. Lalu dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.
1: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Deli Serdang. Bupati Tapsel Haji Gus Irawan Pasaribu menghadiri acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2026 yang digelar di lapangan Astaka Pancing, Jalan William Iskandar, Pasar 5, Kenangan Baru, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Senin 15 Juni 2026 malam. Pembukaan MTQ ke-40 Sumut tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Romo HR Muhammad Syafi'i, serta dihadiri Gubernur Sumatera Utara Bobi Afif Nasution, para kepala daerah se-Sumatera Utara, unsur Forkopimda, tokoh agama, dan ribuan masyarakat. MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara berlangsung mulai 15 hingga 24 Juni 2026 dengan mengusung tema Satu Irama Tilawah, Satu Tekad dalam Kolaborasi Sumut Berkah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 1.092 peserta dari 33 kabupaten atau kota se-Sumatera Utara yang akan berkompetisi dalam berbagai cabang dan golongan perlombaan. Bupati menegaskan bahwa para peserta harus menjaga nama baik Kabupaten Tapsel dan menunjukkan semangat juang yang tinggi selama mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Menurut beliau, pemerintah Kabupaten Tapsel telah memberikan dukungan penuh kepada seluruh kafilah, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga berbagai kebutuhan selama mengikuti MTQ. Beliau juga mengingatkan seluruh peserta untuk mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi maupun kelompok, serta menjaga kekompakan selama berada di arena MTQ. Sementara itu, Ketua Harian LPTQ Tapsel, Muhammad Nasir Rambe, menyampaikan bahwa kafilah Tapsel berjumlah 40 orang dan mengikuti seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan pada MTQ ke-40 tingkat Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Afif Nasution, bahkan menyiapkan 10 tiket umroh sebagai bentuk penghargaan kepada para pemenang. Acara pembukaan MTQ berlangsung meriah dengan penampilan kori internasional asal Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zihan Fahrezi, serta berbagai pertunjukan seni selami yang memukau ribuan tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Melalui keikutsertaan pada MTQ ke-40 Sumatera Utara ini, pemerintah Kabupaten Tapsel berharap para peserta dapat meraih prestasi terbaik sekaligus menjadi duta Al-Quran yang mampu menginspirasi generasi muda untuk semakin mencintai, memahami, dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kilas utama daerah hari ini disampaikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapsel. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
0: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Mau tampil beda? Faisal Optik aja. Faisal Optik menjual kacamata minus, silindris, double fokus, progresif dengan segala jenis lensa. Dan menjual kotak lensa juga melayani periksa mata gratis sistem komputer, perbaikan kacamata, ganti lensa, ganti hidung-hidung kacamata, mencuci lensa, dan juga menyediakan frame kacamata lengkap dengan lensanya mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp800.000 dan menerima resep dokter. Faisal Optik buka setiap hari dari pukul 8.30 waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Segera kunjungi Faisal Optik di beberapa lokasi yang mudah dijangkau. Padang Sidimpuan, Jalan Sudirman nomor 454A Sadapuan. Jalan Baru Bypass Padang Sidimpuan. Jalan Merdeka Simaninggir Sipiro. Sigama Gunung Tua Paluta. Faisal Optik, terjangkau, berkualitas, bergaransi.

0: Ayo, ikuti dan meriahkan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.
1: Hey, Sidimpuan.

0: Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis dalam telah dibuka kembali normal setelah pandemi COVID-19. Buka praktek setiap Senin sampai dengan Sabtu pagi pada pukul 7 sampai dengan 9 waktu Indonesia Barat. Sore pada pukul 5 sore sampai dengan 9 malam waktu Indonesia Barat. Praktek Dr. Azhari Dalimunte spesialis penyakit dalam beralamat di Jalan Kenanga nomor 71 Kota Padang Sidempuan. Bagi Anda yang memiliki keluhan penyakit dalam, ayo segera periksakan diri Anda di praktek Dr. Azhari Dalimunte, spesialis penyakit dalam.
1: Sian dia doh kele, songon belanja do widaon.
2: Ima da kele, baru sian pasar, mana besi baju baru. Sekalian dohot kado, adong dongan dabo naget pesta.
1: Tola do maligi kele.
2: Tola matong kele, ligi ma.
1: Wih, na jegas-jegas makelek baju mon, adong baju gamis, gamis renda, setelan rok renda, kemeja, celana, rok na pe adong, baju batik na pe adong.
2: Mamesan baju tempahan pe, sanga baju seragam, nagot pesta, bisa do disi keleda.
1: Toko aha makelek guarna?
2: Tangion da kele.
3: Toko Nazwa Grosir Pakaian Wanita Dewasa dan Anak. Menjual pakaian dewasa dengan bahan berkualitas, nyaman, berbagai model dan corak, serta barang import dan lokal harga terjangkau. Toko Nazwa juga menjual pakaian manasik anak-anak TK sampai dewasa, perlengkapan bayi, pakaian dalam anak-anak dan dewasa, juga tersedia spray dan bed cover.
2: Tersedia juga perlengkapan anak asrama seperti baju kurung dan legging, serta celana kantor lengkap warna dan ukuran.
3: Ayo, segera kunjungi Toko Nazwa beralamat di Pasar Pajak Batu, Padang, Sidimpuan. Kontak person 0852-7507-6865. Toko Nazwa, solusi belanja pakaian Anda.
4: Semua orang pasti butuh kepastian. Pengennya sih dijauhin dari kata nunggu lama. Apalagi pas nonton film atau drama favorit, terus tiba-tiba buffering. Auto buat pusing. Tapi ini ada solusi anti-pusing pas nonton. Kamu wajib banget pakai Simpati. Karena dengan Simpati, kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhan. Terus langsung nikmatin langganan di platform streaming favorit kamu. Mau maraton series, film, atau variety show, semua bisa tanpa takut nge-lag. Beli paket pilihan dari Simpati sekarang dan rasain sensasi nonton yang pasti lancar, no buffering, pasti seru, pasti Simpati. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Hey, Sidimpuan.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan sholat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, dan berilah beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tidak menyalahi janji.
2: Aqimish shalah innash shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan jahat, keji, dan munkar.
3: Islam telah memberikan petunjuk kepada fitrah manusia bahwa sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, Kuntu kanzan makhfiyah fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtul khalqa. Dahulu sebelum ada makhluk, ibaratnya aku adalah bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi. Lalu aku mencintai untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk. Dan dengan cinta itu, makhluk mencintai Allah dengan penuh ketulusan. Maka salat hakikatnya adalah merupakan pernyataan totalitas penyerahan diri dengan penuh cinta kasih pada seluruh konsepsi-konsepsi ilahiyah.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
5: Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rata-rata berkisar antara 60 hingga 70 tahun. Pada usia remaja, umumnya seseorang berada dalam kelalaian. Ketika usianya telah mencapai 40 tahun, maka akalnya semakin sempurna dan kejiwaannya semakin dewasa. Ketika usianya telah mencapai 60 tahun, maka telah banyak pelajaran-pelajaran yang ia dapatkan dari kehidupan. Rentang waktu 60 tahun adalah tempo yang cukup bagi seseorang untuk sadar dari kelalaiannya, mengambil pelajaran dari kekeliruannya, dan bersiap bekal untuk menghadap Rabb-nya. Seseorang yang telah ditangguhkan umurnya hingga 60 tahun, tetapi ia masih tetap bergelimang dalam kemaksiatan dan tidak juga bertaubat dari dosa, maka ia tidak punya alasan atau udzur sedikitpun ketika kelak menghadap Allah Ta'ala dan dihisab di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
6: "A'dzar Allahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana."
5: Allah tidak menerima alasan untuk meninggalkan ketaatan dan mengerjakan kemaksiatan dari seseorang yang telah dipanjangkan umurnya hingga mencapai 60 tahun. Maka sudah selayaknya usia 60 tahun senantiasa diisi dengan taubat dan hal-hal yang bermanfaat untuk masa depan di akhirat.
7: Wa hikmatid dahri da'u.
4: The best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.

Ayo, ikuti dan meriakan Kampur PEN Indonesia CPI 6 Jambi. Camping bareng se-Sumatera pada Sabtu dan Minggu 27 hingga 28 Juni 2026 di Taman Muntas, Batanghari, Jambi. Adapun rangkaian kegiatan sebagai berikut. Camping bareng, family engagement, photo booth, lomba perahu bebek, lomba domino atau gaple, hingga lucky draw dan masih banyak lagi. Camping bareng se-Sumatera kali ini dengan tema Jelajah Negeri Jambi. Dengan menikmati alam dan budaya Jambi, mari kita satukan hari kita untuk berkomitmen meningkatkan silaturahmi serta mendapatkan kebahagiaan melalui aktivitas camping bersama.

Mau belanja bermacam-macam obat di Apotek Bintang aja. Mau mendapatkan pelayanan yang sangat baik, tetap di Apotek Bintang. Harga obat yang terjangkau dan bisa belanja pakai kartu kredit cuma di Apotek Bintang. Apotek Bintang terlengkap di Kota Padang Sidimpuan. Apotek Bintang juga siap bermitra dengan para medis. Apotek Bintang memang terpercaya. Ayo, tunggu apa lagi? Datang dan kunjungi Apotek Bintang yang beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 4B, Kota Padang Sidimpuan. Telepon 21568. Mari niatkan pikiran positif dengan berlomba berbuat kebaikan serta mengurangi kejahatan.

0: Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Insan Edukasi kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta, Kisah Tokoh. Tokoh tidak selalu orang terkenal, populer, dan banyak dibicarakan orang. Di bidang ilmu pengetahuan, seni budaya, olahraga, hiburan, dan apa saja, selalu ada tokoh yang dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, berhasil mendudukkan diri sebagai yang terbaik, yang bertahan, yang penuh pengabdian, menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan terhadap profesinya. Lalu, siapakah yang akan dikisahkan kali ini?

0: Insan edukasi, gemulai gadis-gadis ayu dengan pesona kostum yang anggun, diiringi bunyi gamelan yang rampak dalam irama menghanyutkan, tersaji dalam koreografi yang adiluhung, memberi suasana agung pagelaran tari Jawa klasik. Namun kini, apa yang tergambar tersebut dari waktu ke waktu perlahan jarang dapat disaksikan, terlebih di tempat-tempat umum. Kini, pagelaran tari Jawa klasik hanya dapat disaksikan dalam kesempatan istimewa di tempat istimewa pula, seperti di Kraton Kasunanan Surakarta maupun di Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Kalaupun dipertunjukkan di luar keraton, salah satunya pada upacara pernikahan adat Jawa atau sebuah festival. Kehadiran televisi yang didominasi sajian hiburan produk budaya baru terasa makin menepikan budaya Jawa yang adiluhung, khususnya tari Jawa klasik. Tari Jawa klasik memiliki sejarah yang cukup panjang, sejalan dengan berdirinya kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Sebagai pusat budaya, kerajaan-kerajaan di Jawa banyak melahirkan tari Jawa klasik yang diciptakan pujangga dan pencipta tari keraton maupun baginda raja sendiri. Maka, setiap keraton, terutama Kraton Kasunanan Surakarta maupun Kraton Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, menyelenggarakan perhelatan tari Jawa klasik. Karena keterbatasan kesempatan pementasan itulah, dewasa ini tidak banyak generasi muda yang mengenal dan mau mempelajari, apalagi menjadi penari Jawa klasik. Sebab, kecuali diperlukan ketekunan tersendiri, profesi sebagai penari Jawa klasik memang tidak menjanjikan. Sementara, banyak budaya produk baru begitu instan mengantar seseorang menjadi cepat terkenal dan mendapatkan penghasilan lumayan. Insan edukasi, di tengah keprihatinan kita semakin terpinggirnya dan tergesernya tari Jawa klasik, muncul sosok perempuan yang gigih dalam menekuni, mempelajari, dan melestarikan tari Jawa klasik tersebut. Dia adalah Nungki Kusumastuti.
1: Perkembangannya sekarang adalah bahwa memang tari tradisi itu tergeser, bahwa orang-orang itu demikian ingin modern, lalu bahwa modern itu harus meninggalkan yang lama. Padahal kan nggak, modern itu belajar dari yang lama, lalu mencari sesuatu yang baru, bahkan bisa belajar dari yang tradisi itu, kemudian digarap menjadi lebih matang.
0: Insan edukasi, Nungki Kusumastuti selama ini dikenal publik sebagai pemain film dan sinetron. Ternyata, di tengah kesibukannya menjalani profesi tersebut, Nungki tekun mempelajari dan gigih melestarikan tari Jawa klasik. Ketekunan dan kegigihannya itu ia tunjukkan dengan menjadi penari tari Jawa klasik sampai sekarang. Ia juga mempelajari antropologi tari dan perkembangan ilmu tari pada umumnya. Keinginannya memperluas dan memperdalam ilmunya di bidang tari tersebut, ia tunjukkan dengan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Jakarta di jurusan antropologi. Setelah lulus S1, pasca sarjana S2-nya juga diteruskan di jurusan yang sama. Belum puas dengan dua gelar yang telah diperoleh, Nungki melanjutkan ke program S3 di jurusan antropologi tari yang mahasiswanya hanya 2 orang termasuk dirinya. Insan edukasi, mengapa Nungki begitu bersemangat memperdalam ilmunya di bidang antropologi? Insan edukasi, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, kisah tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan,

0: Insan Edukasi masih dalam program Kisah Tokoh bersama Nungki Kusumastuti. Mengapa Nungki begitu tertarik mempelajari antropologi?
1: Lalu saya memang tertarik untuk mempelajari karena kalau antropologi itu kan belajar tentang kebudayaan. Kebudayaan itu luas sekali, diantaranya kesenian, diantaranya adalah tari. Dan saya ingin menunjukkan betul bahwa kalau kita bicara kebudayaan, bicara manusia, kita bicara tentang hasil perbuatan manusia dalam arti segala macamnya itu, nah disitulah ada peran tari.
0: Insan Edukasi, tari tidak hanya hasil olah budi, karsa dan cipta semata. Bukan sekedar sebuah gerakan yang disusun berkesinambungan yang dipadukan dengan musik pengiringnya. Bagi Nungki, tari merupakan gerakan yang penuh makna, sebuah sarana pembelajaran terhadap makna hidup dan kehidupan.

0: Insan edukasi, hidup tanpa seni bagaikan sayur tanpa garam. Seni adalah bagian dari kebudayaan. Seni dapat dipelajari dan diekspresikan dalam berbagai media, termasuk seni tari. Ada kalanya, tari menjadi suatu karya seni yang agung, sehingga para penarinya dianggap sebagai seseorang yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi dari yang lainnya, karena kemampuan dan keahliannya menampilkan tari, terutama tari Jawa klasik. Tapi suatu ketika, bisa saja penari, terutama penari tradisi, dianggap ditempatkan pada strata yang lebih rendah.
1: Ada satu masa gitu ya, yang dimana penari itu dianggap, cuman letik. Letik itu kesannya, cuman penari jalanan, penghibur, pencari duit. Tapi pada saat tertentu, ada satu masa mempunyai tingkatan yang tinggi. Apalagi kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa perilaku orang untuk menjadi wanita Jawa yang baik, diantaranya dengan belajar nari, karena di situ akan belajar banyak, bukan hanya sikap gerak, tapi pengetahuannya itu tadi.
0: Insan edukasi, ternyata tari bukan hanya sebagai hiburan saja. Tari, teristimewa tari Jawa klasik, memiliki fungsi yang lebih luas. Di samping ada unsur seni, juga ada unsur religius di dalamnya. Seseorang yang ingin belajar menari tari Jawa klasik dituntut memiliki ketekunan, kesabaran, kehalusan sikap, kesungguhan untuk mengekspresikan gerakan penuh makna dari tarian itu sendiri. Dan semuanya itu harus dilandasi rasa percaya diri. Maka tak jarang seorang penari tari Jawa klasik yang akan pentas harus menyiapkan diri lahir batin, terlebih jika membawakan tari Jawa klasik ciptaan para raja.
1: Fungsi seni dalam hal ini tari, ya dia memang ada unsur religinya sampai sekarang memang, lalu juga unsur seni karena pernyataan estetika, dan orang kalau melihat lama-lama orang yang udah senang tari, gak puas tuh kalau cuma segitu, dia menuntut yang lebih dari itu. Di dalamnya kemudian ada simbol-simbol yang seringkali memang menyiratkan kehidupan.
0: Insan edukasi, tari sudah menjadi bagian hidup Nungki. Lalu, bagaimana upaya Nungki untuk melestarikan tari tradisi tersebut? Kisah tokoh segera kembali.
2: Hey, Sidimpuan.

0: Insan edukasi, diperlukan usaha keras untuk memperkenalkan tari tradisi, terlebih tari Jawa klasik kepada generasi muda agar nantinya tidak punah. Dan ternyata, Nungki merasa terpanggil untuk itu. Ia memperkenalkan tari tradisi kepada anak-anak muda. Nungki bersama teman-temannya dari Gedung Kesenian Jakarta mengunjungi sekolah-sekolah menengah atas di Jakarta untuk memperkenalkan tari tradisi tersebut. Caranya, Nungki dan kawan-kawannya menari di hadapan mereka. Meski tidak semua SMA yang dikunjungi bersedia menerima kehadiran mereka, namun Nungki dan kawan-kawannya tidak putus asa. Akhirnya, berkat kegigihannya, hampir 100 SMA di Jakarta bersedia menerima kehadiran Nungki dan kawan-kawannya. Dari upayanya itu, Nungki berharap generasi muda mengenal seni tari tradisi. Sesudah mengenal, ia akan mencintai dan diharapkan tertarik pula untuk mempelajari. Dan apa yang Nungki lakukan memperoleh hasil.
1: Tadinya ditolak-tolak karena mereka bilang lebih baik mereka belajar matematika daripada ngeliat kesenian 2 jam. Padahal sebulan sekali aja belum tentu kita datang ke sekolah-sekolah itu karena juga dana yang terbatas. Tapi ternyata anak-anak itu demikian senang dan mereka menganggap bahwa dalam hidup mereka, mereka sebenarnya memerlukan itu.
0: Apa yang dilakukan Nungki dan kawan-kawan perlu didukung oleh pemerintah. Ini baru langkah awal yang perlu ditindaklanjuti agar seni tradisi, khususnya tari Jawa klasik, dapat dilestarikan dan diminati generasi muda. Tidak lagi dicap sebagai sesuatu yang kuno dan tidak modern. Selain dukungan pemerintah, juga orang tua.
1: Nah, ini sekarang orang tua juga banyak sekali kurang memberikan informasi anak-anaknya pada tari tradisi. Lalu sekolah, lalu juga peran pemerintah yang paling penting sebetulnya.
0: Insan edukasi, atas upayanya yang gigih selama ini, Nungki mendapatkan penghargaan Anugerah Citra Adi Karsa Budaya untuk usahanya melestarikan tari tradisional Indonesia. Selain anugerah penghargaan, munculnya generasi muda yang berminat mempelajari tari tradisi merupakan anugerah lain bagi Nungki. Apa yang dilakukan Nungki dengan memperkenalkan tari tradisi ke sekolah-sekolah ternyata memperoleh hasil, seperti yang dituturkan Mei Lianita.
2: Setelah masuk IKJ, aku diperkenalkan sama tari-tarian tradisi dan ternyata memang aku suka gitu. Tari tradisi apa aja aku suka, pokoknya kalau aku udah ngeliat suka dan pengen belajar. Karena masing-masing tradisi tuh beda-beda. Ada yang keras gitu, ada yang dia butuh gagah, ada yang lembut, halus.
0: Begitu juga dengan Chris yang juga menempuh pendidikan di Institut Kesenian Jakarta.
3: Aku juga dulu sempat gitu ngecap, kuno gitu kan, sebelum aku masuk di sini gitu. Tapi pada saat aku masuk di sini, aku belajar betul dan aku nari betul. Aku ngerasain betul, emang aku nari tradisi dan gak cuma nari-nari gitu doang.
0: Insan edukasi, rupanya tak kenal maka tak sayang, ada benarnya juga. Karena banyak generasi muda tidak mengenal tari tradisi, maka generasi muda pun tidak mencintai. Namun setelah mereka mengenal, ternyata mereka tergugah. Sebagaimana yang dilakukan Mei dan Chris, mereka belajar tari di Institut Kesenian Jakarta dan sekaligus menjadi penari.

0: Insan edukasi, itulah sosok Nungki Kusumastuti, pemain film, sinetron, dan ilmuwan bidang tari yang mendedikasikan hidupnya untuk kelestarian tari tradisi teristimewa Tari Jawa Klasik. Setiap profesi yang ditekuni dan dijalani secara sungguh-sungguh dan profesional, niscaya memberikan hasil. Sampai jumpa dalam program Kisah Tokoh berikutnya, tetap di 1251 kHz Radio Edukasi, satu teladan lebih bermakna daripada 1000 nasihat.
1: Kisah Tokoh.

Kamu pasti lelah ya, ditanya terus. Hubungan ini mau dibawa kemana sih? Kita tuh sebenarnya gimana sih? Mau sampai kapan kayak gini terus? Sudah, tenang. Bilang sama dia. Hey, tunggu dulu.

0: Kamu kenal?
1: Enggak.
0: Beberapa hari ini sering datang sini. Selalu nangis dia.

0: Nunggu siapa, Mas?
1: Enggak, nunggu temen.
0: Dulu saya juga pernah di posisi Mas. Terus saya bilang gini ke perempuannya. Kini gelasmu terisi untuk selalu senang. Semoga masih ada waktu untuk singgah sampai kapanpun. Mantep gue tuh lirik. Coba kalau saya jadi musisi, mantep sih pasti. Ya mungkin cowok-cowok kayak kita emang cocoknya dijadiin tempat singgah aja, Mas. Nggak lebih dari itu. Yuk pulang, udah malam. Ngantuk. Ya, pulang.

0: the best radio station in Padang Sidimpuan, Rau FM.
1: Kilas utama daerah hari ini.
2: Rekan Rau, inilah kilas utama daerah hari ini dari Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas Putra Mahkota Alam Hasibuan melepas keberangkatan kafilah Kabupaten Padang Lawas untuk mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 tahun 2026. Pelepasan berlangsung dari lantai 3 kantor Bupati Padang Lawas pada Minggu 14 Juni 2026. Dalam arahannya, Bupati meminta seluruh peserta menjaga kesehatan, disiplin selama mengikuti kegiatan, serta berupaya menampilkan kemampuan terbaik guna mengharumkan nama Kabupaten Padang Lawas. Bupati juga meminta para pelatih dan ofisial memberikan pendampingan serta pembinaan maksimal agar peserta dapat tampil optimal selama perlombaan berlangsung. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kapalas Musa Irwan Hasibuan saat dihubungi melalui sambungan telepon mengatakan Kabupaten Padang Lawas memperangkatkan sebanyak 52 peserta dari 11 orang ofisial serta pelatih pada MTQ Sumut ke-40. Beliau menjelaskan kafilah Padang Lawas mengikuti hampir seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan. Untuk mempersiapkan peserta, PMK Palas melaksanakan pembinaan melalui technical center yang dibagi dalam dua kelompok, yakni di dalam daerah dan di luar daerah bagi peserta yang dinilai memiliki potensi lebih besar.

0: MTQ tingkat Provinsi Sumatera Utara ke-40 dijadwalkan dibuka pada 15 Juni 2026 di lapangan Astaka Pancing, Kecamatan Percutituan, Kabupaten Deli Serdang, dan berlangsung hingga 26 Juni 2026. Demikian kilas utama daerah hari ini disarikan dari laman harian sb.com. Simak kilas utama daerah lainnya hanya di 105 RFM Your Lifestyle. Saya Lia, terima kasih.
1: Demikian kilas utama daerah hari ini.
2: The best radio station in Padang Sidempuan, Rawa FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan Raw FM. Wanda kembali lagi tentunya untuk menyapa ruang dengarkan Raw dalam program Naik Witas. Dengarkan lagu-lagu menarik dan info-info menarik dari Wanda di malam hari ini.

Rekan Rao, proses penuaan yang membuat kulit tidak lagi glowing mungkin tak dapat dihentikan. Namun, bukan berarti itu tidak bisa ditunda. Ya, sebenarnya proses penuaan bisa ditunda dengan menerapkan gaya hidup sehat. Seperti mengurangi konsumsi alkohol dan merokok, rutin memakai skincare dan sunscreen untuk melindungi kulit, hingga mengonsumsi makanan sehat kaya nutrisi. Dengan melakukan beberapa hal tersebut, tentu memiliki kulit glowing dan nampak muda pun bukan lagi mimpi. Namun, makanan seperti apa yang dapat menunda penuaan dini dan membuat kulit glowing? Sebenarnya makanan yang dapat membuat kulit glowing itu termasuk ke dalam makanan yang biasa dimakan di diet Mediterania, yang biasanya kaya akan antioksidan dan nutrisi untuk melindungi kulit dan sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, makanan dan kadar air yang tinggi, seperti sayuran dan buah-buahan, juga dapat membantu menghidrasi kulit. Sementara makanan kaya probiotik dapat membantu menyehatkan usus, yang penting untuk mempertahankan kesehatan kulit. Nah, untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang dapat membantu membuat kulit glowing, yaitu seperti paprika, semangka, kenari, stroberi, dan kiwi. Nah, itu dia rekan-rekan, beberapa makanan yang bikin kulit glowing dan awet muda.

0: sastrawan besar Inggris William Shakespeare pernah mengatakan, "Hasrat dan kemauan adalah tenaga yang terbesar di dunia ini. Ia lebih berharga daripada uang atau kekuasaan ataupun pengaruh."
1: Insan edukasi, apakah Anda punya impian yang ingin Anda wujudkan di tahun yang akan datang? Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Barangkali Anda membayangkan diri Anda sebagai pemilik bisnis tertentu, pembaca berita di TV, atau apapun juga. Mungkin Anda ingin melakukan hal-hal yang belum pernah Anda lakukan selama ini. Apakah harapan Anda di tahun yang lalu belum terwujud di tahun ini? Atau kelihatannya harapan itu semakin menjauh dari genggaman tangan Anda? Apapun impian dan harapan yang Anda miliki, jangan biarkan itu mati. Namun impian dan harapan tanpa didukung hasrat dan kemauan akan membuat Anda seperti jalan di tempat saja. Mereka memotivasi Anda untuk bergerak maju ke masa depan, memberi Anda keberanian dan kekuatan untuk terus mencoba, walaupun semua rintangan melawan Anda. Jangan biarkan ketakutan, intimidasi, keraguan, kekurangan dana dan lain-lain mendikte Anda. Lawan mereka dengan perkataan, "Saya bisa dan saya akan mewujudkan impian saya." Nah, insan edukasi, sudahkah Anda mempunyai kemauan yang cukup kuat untuk mewujudkan setiap impian dan harapan Anda?

Cinta Mutiara, persembahan Radio Edukasi BPMR kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat.

0: Sinimpuan. Woo! Number one
1: hit music station. Halo rekan Rau, saya Angga Lida 2019 mengajak Anda untuk mendownload aplikasi Rau FM di Play Store. Dengarkan Rau FM 24 jam, kapanpun, dimanapun, sesuka hati.
0: Hey, Sinimpuan.

Rekan Rau, jurusan musik bisa menjadi pilihan mahasiswa yang berbakat di bidang seni dan memiliki mimpi menjadi musisi profesional. Bagi calon mahasiswa yang memiliki minat dalam dunia musik, ada beberapa jurusan musik terbaik yang dapat dipilih. Seperti pendidikan musik, musikologi hingga studi musik etnik, program-program ini memberikan landasan yang kokoh bagi calon mahasiswa untuk membangun karir di industri musik. Dilansir dari laman Ruang Guru, ada beberapa kampus dengan jurusan musik di kampus Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan minat calon mahasiswa. Pertama, Institut Kesenian Jakarta atau IKJ. IKJ adalah salah satu kampus yang sering dipilih oleh para seniman Indonesia untuk mengeksplorasi passion mereka di bidang seni, termasuk seni musik. Sebagai perguruan tinggi seni pertama yang menyediakan semua bidang studi seni dalam satu kampus, IKJ telah mencatat sejarah yang gemilang. Jurusan seni musik IKJ telah melahirkan banyak musisi terkenal seperti Iwan Fals dan Naif. Jurusan S1 Seni Musik IKJ tergabung dalam Fakultas Seni dan Pertunjukan bersama dengan jurusan lain seperti Seni Tari, Seni Teater, Etnomusikologi, dan Antropologi Tari. Kedua, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Kampus seni yang berlokasi di Yogyakarta ini merupakan kampus negeri dengan jurusan seni tertua di Indonesia. Banyak seniman terkenal Indonesia yang berasal dari kampus ini seperti Butet Kartarejasa, Edi Sunarso, dan Didik Nihitowo. Ketiga, Institut Seni Indonesia Padang Panjang. Kampus yang didirikan sejak tahun 1956 ini merupakan salah satu kampus negeri dengan jurusan seni musik di Sumatera. Jurusan S1 Seni Musik di Institut Seni Indonesia Padang Panjang tergabung dalam Fakultas Seni Pertunjukan bersama dengan Seni Tari, Seni Teater, dan Seni Karawitan. Keempat, Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung. Bandung juga memiliki kampus dengan jurusan seni musik yang menarik. Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung adalah pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin mengejar pendidikan di bidang seni musik. Sekolah Tinggi Seni Musik Bandung menawarkan dua program studi, yaitu D3 Penyaji Musik Populer dan S1 Seni Musik. Kelima, Universitas Pelita Harapan. Universitas Pelita Harapan, universitas swasta yang menyediakan program S1 Seni Musik dengan berbagai program studi menarik. Calon mahasiswa dapat memilih program studi seperti Classical Performance, Jazz dan Pop Music Performance, Music Education, Music Therapy, Chords Music Ministry, Performing Arts Production and Management, Sound Design and Music Production, dan Music Composition and Film Scoring. Nah, itu dia rekan-rekan, 5 kampus dengan jurusan musik di Indonesia referensi calon mahasiswa.

0: Sirin Puan.
1: Rekan Rau, pemasaran di media sosial kini menjadi salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif. Ini karena hampir semua orang memiliki akun media sosial dan meluangkan waktunya untuk bermain media sosial. Jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2023 berjumlah sebanyak 167 juta orang. Adapun jumlah tersebut setara dengan 60,4% dari jumlah populasi dalam negeri. Hal ini tentunya dapat kamu manfaatkan untuk mulai menerapkan strategi pemasaran menggunakan media sosial. Adapun beberapa manfaat pemasaran melalui media sosial untuk bisnis kamu, yaitu meningkatkan kesadaran merek, membangun loyalitas pelanggan yang tinggi, menjangkau target pasar secara lebih luas, sebagai sarana publikasi gratis, dan memudahkan interaksi dengan pelanggan. Nah, itu dia rekan Trau beberapa manfaat pemasaran di media sosial.
0: Hey, Sirin Puan.

0: Sidim Buat.
1: Number one hit music station.
2: FM, your lifestyle. Rekan Draw, sebuah tweet foto yang memperlihatkan bulan dan Venus berdekatan di langit malam ramai dibicarakan di media sosial. Foto itu dibagikan salah satu warganet melalui akun Twitter pada hari Selasa 23 Mei 2023. Dalam foto, tampak bulan berada di sisi bawah, sementara Venus ada di sisi atas sedikit ke kiri. Hingga hari Rabu 24 Mei 2023, tweet foto tersebut telah dijangkau lebih dari 300 ribu kali oleh pengguna Twitter. Lantas, fenomena apa itu? Astronom amatir Marufin Sudibyo menyampaikan bulan dan Venus saling berdekatan merupakan fenomena konjungsi Venus dan bulan. Menurutnya, Venus dan bulan memang memiliki kedudukan yang segaris karena menempati bujur ekliptika yang sama pada tata koordinat langit. Dia menjelaskan konjungsi adalah peristiwa yang selalu berulang antara satu benda langit terhadap benda langit lain. Venus memiliki periode sideris 224,7 hari, sementara bulan 27,3 hari. Maka dalam kasus Venus dan bulan, peristiwa konjungsi akan terjadi setiap 31,1 hari sekali. Perhitungannya yakni 224,7 dikali 27,3, kemudian dibagi 224,7 dikurangi 27,3. Hasil yang didapat adalah 31,1. Nah, itu dia rekan Rau, fenomena tentang bulan dan Venus berdekatan di langit.

Sudah banyak lagu-lagu menarik yang kamu dengarkan di malam hari ini. Nantikan kembali dalam program Nagita setiap malam hanya di 105 Raw FM. Wanda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kan Rao, saatnya kita berpisah dan sampai di sini kebersamaan kita malam ini. Untuk mendengarkan siaran Rao FM setelah pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat, Anda dapat mendengarkan layanan streaming dengan mengakses www.raofm.com atau dengan mengunduh aplikasi Rao FM Padang Sidimpuan di Play Store. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali esok hari, mulai pukul 5.20 waktu Indonesia bagian Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar, kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali setelah itu, Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.

0: مخرجا.
1: Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya.
0: وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

Dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.

0: yusra.
1: Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi menopause, di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa idahnya, maka idahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya.

0: Rasulullah.
1: Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal, menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya.

0: yusra.
1: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.

0: ذِكْرًا.
1: Dan betapa banyak penduduk negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasulnya. Maka kami buat perhitungan terhadap penduduk negeri itu dengan perhitungan yang ketat. Dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan di akhirat.
0: ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا.
1: Sehingga mereka merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya, dan akibat perbuatan mereka itu adalah kerugian yang besar.

0: ذِكْرًا
1: Allah menyediakan azab yang keras bagi mereka. Maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh, Allah telah menurunkan peringatan kepadamu.

dengan mengutus seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Allah kepadamu, yang menerangkan bermacam-macam hukum, agar dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari kegelapan kepada cahaya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh, Allah memberikan rizki yang baik kepadanya.

0: Allah yang menciptakan 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan ilmu Allah benar-benar meliputi segala sesuatu.
1: Himbauan kepada seluruh rekan Rai FM dan masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya. Sebelum Anda tertidur, mohon perhatikan untuk menghemat pemakaian listrik dan demi menjaga keselamatan bersama, silakan periksa kembali colokan listrik, lampu, air, dan sebagainya untuk dikurangi. Dan silakan periksa kembali kompor, pastikan sudah padam dan mati. Pintu dan jendela Anda pastikan sudah terkunci. Terima kasih.

menuju sepeda motorku. Jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli, jalan terus asik.

sepeda motorku, jarum jam tak mau menunggu, maklum rindu. Traffic light aku lewati, lampu merah tak peduli,

0: Jangan kemana-mana, tetap dengerin terus Raw 105 FM, Your Lifestyle.
1: Gue inget banget waktu TK, gue sering berangkat sekolah, bawa tas gitu, nyanyi-nyanyi. Kutanya malam.
2: Saya suka Noah karena liriknya ngena di hati.
3: Halo, saya Indra dan ini istri saya, Sophie. Kita ketemu awalnya di acara gathering sahabat Noah Bogor.
4: Menurut saya, Noah tuh band yang paling legend dan paling the best pokoknya di antara band-band lainnya.

0: Raw.
1: I listen to the radio because they have the best variety of music.
0: 105 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluargaku sekalian yang terhimpun di dalam Pertagas, Pertamina Gas, kita mengawali dengan bermohon kepada Allah semoga siapapun yang berada di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, semoga senantiasa dijaga, diberkahi, dan dilindungi dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan yang bertugas di luar kota. Tadi saya dengar info juga Pak Direktur sedang di Semarang, semoga giatnya dimudahkan oleh Allah dan semoga diberikan keberkahan. Ada satu bagian yang penting, amanat Nabi di hadis Muslim pada satu sifat kepemimpinan, bahwa di antara sifat pemimpin dan yang dipimpin itu harus selalu membangun kekompakan dengan nilai cinta dan doa. Ini yang sering dilupakan. Nabi pernah menyampaikan, dan penyampaian ini, hadis ini didokumentasikan oleh Imam Muslim dalam satu kalimat yang singkat, padat tapi mengikat. Khiyaru a'immatikum man tuhibbunahu wa yuhibbunakum. Pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang kalian mencintainya dan ia pun mencintai kalian. Nah, membangun cinta itu salah satu jembatannya dengan doa. Oleh karena itu, di antara doa yang dianjurkan saat Anda memulai pekerjaan itu bukan hanya untuk pribadi, lancarkan pekerjaan saya, tapi juga sehatkan pimpinan saya. Pimpinan mendoakan sehatkan anggota saya, sehingga semua itu melahirkan sifat harmoni yang memberikan kenyamanan dan kebahagiaan dalam bertugas. Nah, izinkan saya mengawali dengan itu dulu, karena itu di antara sunnah yang seringkali terlupakan. Sehingga bekerja itu lebih banyak dilakukan dengan tekanan menyelesaikan tugas dibandingkan dengan rasa cinta untuk bisa memberikan nilai ibadah di dalamnya. Yang kedua, semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ini tidak cukup dengan amin. Kita harus tahu dulu standar penerimaan itu seperti apa. Dan yang kedua, kenapa harus sholat? Ini poin pokoknya. Mengapa sih umat Islam itu cukup hanya misalnya dengan bersyahadat saja dipandang sudah berislam, lalu berbuat baik? Kenapa mesti ada sholat? Kenapa bahkan yang pokok sampai 5 waktunya? Dan jumlah rakaatnya pun diatur sedemikian rupa, sampai teknisnya pun dijelaskan dengan rinci. Saking rincinya, bila ada yang menyimpang dari rincian itu, maka dianggap sholatnya tidak sah dan mesti diulang. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian seperti kalian persis melihat aku menunaikan sholat. Dan dalam sholat inilah kemudian ada sanad yang tersambung secara ketat, sampai-sampai dalam hadis Muslim nomor hadis 397. Demikian di Al-Bukhari juga diabadikan di nomor hadis 757 oleh sahabat Abu Hurairah. Sanadnya tersambung kepada Khalid bin Rafi Az-Zuraiqi, seorang yang sholat di samping Nabi tapi bermasalah sholatnya. Lalu Nabi meminta beliau untuk mengulangi sholatnya sampai 3 kali peristiwa itu, hingga beliau berkata, ya Rasulullah, au kama qala, alimni ma uhsinu ghairah. Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepada aku, karena aku tak punya pengetahuan lebih dibandingkan dari apa yang telah aku kerjakan. Nah, dari dasar ini melahirkan satu pertanyaan kritis, ya, dan juga perlu argumentasi yang kuat secara syariah mengapa kita menunaikan ibadah sholat. Baik, teman-teman sekalian, karena waktu kita sangat padat, ya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Saya mohon izin, kajian kita akan lebih fokus kepada inti materi sehingga manfaatnya lebih banyak kita dapatkan. Sholat, satu-satunya amalan di dalam Islam yang mencakup 4 bagian pokok dalam beragama. Jadi ketika seseorang menetapkan dirinya beragama, dan ciri satu nilai agama itu bernilai benar, ya, dalam nanti kalau kita mau komparasikan atau kita riset, itu ciri pokoknya ada 4. Satu, ada aspek namanya aspek keyakinan. ya tauhid atau akidah. Enggak mungkin kan beragama kalau enggak yakin. Ya, karena itu pasal 29 ayat kedua itu mengandung nilai keyakinan. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Itu. Ya, jadi enggak mungkin kita bisa menghasilkan nilai kepercayaan dan ibadah kalau tidak ada unsur keyakinan. Atau bahasa kitanya disebut dengan iman. Ya. Iman itu nanti juga dipaku dalam setiap nilai kebangsaan di konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Ini yang paling membahagiakan. Jadi mau jadi pegawai apapun itu syarat, ya, salah satu syarat yang melekatnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu kan? Ya, ya, kemarin saya di BPK, BPK itu ada 11 bab Romawi, 40 pasal. Ya, di bab yang keempat pasal 13 tentang pemberhentian dan pengangkatan itu ada 11 poin A sampai K. Di poin B yang keduanya syarat menjadi bagian dari anggota BPK itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, di Undang-Undang Pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 itu kalau kita baca dari poin menimbang ada 4, di poin B-nya saja sudah ada iman. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan, ya, nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, secara singkat, satu, agama dianggap benar kalau ada doktrin keimanan, ada akidah, ada tauhidnya. Yang kedua, ada ibadahnya. Ya, sebagai pembuktian kita beriman, buktinya apa? Ya kan? Saya beriman kepada Tuhan, kita tetapkan misalnya Allah. Apa pembuktian keberimanan kita kepada Allah? Ya, kan pembuktiannya itu mesti diwujudkan dalam bentuk sikap. Sikap itulah yang disebut dengan ibadah. Nah, konsepsi ini ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budini. Alhamdulillah. Ya, sungguh aku tegaskan bahwa akulah Allah, satu-satunya Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah. Ketika Anda mempertuhankan aku, fa'budni, maka buktikan kebertuhananmu kepadaku dengan menyembahku. Karena itu namanya Allah punya dua arti. Satu yang dipertuhankan, kan? Ilahun wahid. Yang kedua, yang disembah. Ya, jadi yang dipertuhankan dan disembah. Oke. Tiga. Yang ketiga harus punya unsur praktikal atau implementatif dalam interaksi kehidupan. Ya, jadi bukan cuma nyembah Tuhan, bimbingan kehidupannya apa? Implementasi dari ibadah itu. Ya, ciri umat beragama itu kan bukan hanya sekedar saya yakin, beriman, saya ibadah. Terus bukti ibadah itu dibawa dalam berinteraksi hariannya seperti apa wujudnya. Ya, makanya ketika dulu orang itu jujur, orang itu bangga dengan kejujurannya bukan sebagai orang jujur, tapi sebagai Muslim. Jadi ketika ditanya, kenapa Anda jujur? Karena saya Muslim. Ketika ada seorang penggembala di Sahara yang sangat gersang, diuji oleh Umar bin Khattab, ingin diambil kambingnya, kan kisahnya viral kan? Baik, ya? Oh, tapi ini bukan punya saya. Bilang aja pada Tuan Anda, kalau kambingnya hilang satu dimakan serigala, lantas di mana Allah? Jawaban itu yang menggetarkan kepada jiwa. Jadi kebenaran yang diungkap dengan sikap kejujuran itu implementasi nilai beragama. Nah, jadi praktek ibadah ada di muamalah. Oke, satu akidah. Akidah dibuktikan lewat ibadah. Ibadah diimplementasikan dalam muamalah. Itulah sebabnya nanti seluruh bagian tubuh kita ketika digunakan untuk bersifat dan bersikap, itu ada tuntunan iman di dalamnya. Oke, misal saya tanya begini ya. Ini mukaddimah ya, kita belum mulai ini. Saya tanya gini, apa fungsi mata? Tuh kan, sudah keliru kan? Nah, kalau hanya melihat, hewan juga melihat. Ya, coba kambing melihat, ya kan? Elang melihat. Lalu apa bedanya fungsi mata kita dengan mata hewan? Ternyata ketika kita meriset ayat-ayat Al-Quran terkait dengan fungsi tubuh kita, itu rata-rata dibuka dengan iman dulu. Quran surah 24, surah cahaya, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minin. Ya Muhammad, katakan, viralkan pada pria-pria yang menyatakan dirinya telah beriman. Yaghuddu min absarihim. Gunakan pandangannya itu yang dibimbing oleh imannya untuk melihat yang baik saja menurut standar imannya. Jadi kalau menurut imannya tak baik, enggak boleh dilihat. Karena itu ketika Anda sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, kalimat itu dari lisan turun ke hati, itu jadi cahaya ke bagian tubuh kita. Makanya ketika Anda melihat, itu ada cara pandang tertentu yang dibimbing iman, standarnya beda dengan tanpa iman. Kalau enggak ada iman, semua mungkin terlihat. Tapi ketika ada iman, hati kecil Anda akan bicara, ini enggak baik. Palingkan. Nah, memalingkan dari yang tak baik menurut iman, itu namanya ghaddul basar. Oke, perempuan juga begitu, setara. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan katakan pada setiap perempuan yang menyatakan dia beriman, maka gunakan pandangan itu dengan bimbingan imannya. Ketika tak baik menurut imannya, palingkan. Ya, Anda lihat kajian di YouTube, terus ada iklan kan? Terus menurut standar iman enggak bagus, itu otomatis akan enggak suka itu. Ya, pasti dipalingkan. Ya. Anda kalau naik pesawat ya, tugas keluar tuh, pertagas tugas keluar. Kalau pramugari lagi demo tuh yang dilihat pramugarinya apa demonya dulu? Nah, iman itu akan bekerja di situ tuh. Ya, palingkan tuh. Nah, sama dari mata turun ke jangan langsung ke hati aja, ke lisan dulu kan? Ya, ke mulut kan? Itu mulut tuh ketika digunakan fungsinya, imannya disebut dulu. Ya, Quran surah 49 ayat 11 misalnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, imannya dulu. La yasghar qaumin qaum. Ayat 12-nya la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman. Kalau pakai alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an, itu kalimatnya diksinya singkat, padat, mencakup semua tanpa sekat. Oke, jadi kalau laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, beda strata duniawi, itu semua tercakup di dalamnya. Hei semua yang telah menyatakan beriman, gunakan imanmu untuk membimbing lisanmu bertutur. Kalau masih merasa punya iman, jangan gunakan lisan untuk mencela merendahkan orang, untuk bergibah membuat hoax. Didetilkan oleh Nabi kalimatnya jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapapun, nah dari alladzina ketika dirinci pakai man. Ya, man itu bentuk tunggal, ya, personal, tapi maknanya general. Jadi kalau Anda, saya, kita baca ayat atau hadis ada man, posisikan Nabi sedang bicara ke kita. Ya, hei Adi Hidayat, posisikan Nabi bilang gitu tuh. Kalau engkau merasa beriman sama Allah dan yakin dihisab di hari kiamat, jaga lisanmu. Katakan yang baik dengan bimbingan imanmu, tak mampu engkau diam. Jadi cukuplah suami istri itu menggunakan satu hadis ini, pasti sakinah itu muncul dalam kehidupan rumah tangganya. Ya, itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan dibanding mawaddah. Hati-hati ya, Mbak, walaupun namanya sakinah enggak ada ini enggak akan datang tuh ketenangan tuh, ya. Ada yang tahu enggak rahasianya kenapa sakinah duluan dibanding mawaddah? Ya, 5 juta. Ya, waktu habis karena padat sekali. Maddah jamaknya mawaddah, rasa kasih yang tumbuh dari pemberian materi. Jadi kalau rumah tangga itu ingin cenderung pada kebahagiaan, boleh berbagi dengan materi. Ya, istri cemberut, Anda datang dengan senyuman, sayang, kenapa? Ya, ini emas 2 kilo, ya. Nah itu pasti sehat lagi tuh. Ya, itu mawaddah. Tapi maaf, walaupun Anda mapan bekerja, harta cukup melimpah, ruah, tapi tidak ada ketenangan di rumah tangga, tidak ada sakinah. Maka hampa kehidupan rumah tangga itu. Itulah sebabnya kenapa di Quran sakinah lebih dulu dibandingkan dengan mawaddah. Saya tanya ibu deh, ibu pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Oke. Saya paham itu. Saya paham. Suami juga sepakat semuanya. Artinya apa? Kita gak bisa menghilangkan unsur ketenangan. Oke, itu hanya pembuktian argumentatif ya. Supaya kajiannya lebih kepada argumen. Jadi ada akidah terkorelasi dengan ibadah, implementasinya di aspek muamalah. Nah, nanti cara bermuamalahnya diatur lewat akhlak namanya. Bagaimana bermuamalah yang baik? Kan Anda, maaf ya, berekspresi kepada pimpinan dengan kawan kan berbeda. Oke, kepada orang tua dengan anak kan lain. Nah, yang mengatur interaksi kita sehingga terjalin harmoni yang baik, itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, 4 poin inilah yang menjadi inti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Memastikan 4 ini bisa optimal kita lakukan dalam kehidupan. Bonusnya yang kelima, selalu meningkatkan inovasi sehingga selalu mendapatkan hal baru dalam kehidupan. 5 ini digabungkan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 151. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ساتو okay. ويزكيكم دوا أخلاق ويعلمكم الكتابة تجا والحكمة أمبات لما ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Kelima-limanya ini digambarkanlah dalam bentuk ibadah yang melatih kita sebagai pondasi awal menuju dan memantapkan lima hal ini, yaitu sholat. Itulah sebabnya kenapa sholat yang pokok dilakukan lima waktu dalam sehari untuk mewujudkan lima hal ini dalam kehidupan, dan satu-satunya ibadah yang mengumpulkan lima aspek ini dalam prakteknya hanya sholat. Hanya sholat. Mari kita detilkan, kita rinci, dan di sini kita akan mulai kajian kita. Yang tadi mukadimah ya. Baik, kita punya 30 menit. Wah, padat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, sholat adalah perwujudan iman seorang hamba. Karena itulah kalimat sholat pertama kali disebutkan dalam Al-Quran, itu letaknya setelah kalimat iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang telah menyatakan beriman dan konsisten menjaga imannya. Beda alladzina amanu dengan yu'minun. Amanu telah beriman. Tapi kalau dia komitmen dan konsisten terus menjaga imannya sampai saat dia berpulang pada Tuhannya, maka berubah nanti bentuknya kalau di bahasa Arab jadi mudhari'. Kalau di bahasa Inggris kan itu punya tiga arti. Present, continuous, and future. Jadi kalaupun sekarang terus berlangsung, sampai masa depan pun saya tetap akan beriman. Nah, pembuktian untuk menjaga iman itu pembuktian utamanya pada sholat. Itulah sebabnya satu-satunya amal ibadah dari rukun Islam yang lima itu, ya, satu-satunya amal ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran hanya sholat. Teman-teman boleh buka Quran surah kedua Al-Baqarah, di ayat 143. Ya, di pertengahan ke ujung ayatnya. Saya percepat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah enggak akan pernah menyia-nyiakan salat seseorang yang dikerjakan karena imannya. Ayat ini turun, maaf, ketika ada terjadi pergantian arah kiblat. Dari yang tadinya semula ke Masjidil Aqsa, lalu berputar 180 derajat, beralih ke Masjidil Haram. Nabi sedang berada di luar Madinah. Madinah tempo dulu, wilayahnya enggak seluas cakupan sekarang. Okay. Kalau diilustrasikan area sekitaran Masjid Nabawi sekarang, itulah Madinah lah. Di luar itu sudah di luarnya. Nah, Nabi sedang sholat, riwayatnya banyak menyebutkan, ada yang mengatakan zuhur, ada asar, ada maghrib. Di pertengahan itu turunlah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka berputarlah dengan turunnya ayat ini 180 derajat menghadap ke arah Masjid Al Haram. Problemnya adalah ketika Nabi dan pengiring beliau kembali ke Madinah, area Masjid Nabawi, kan enggak semua masyarakat ikut. Maka virallah informasi itu bahwa kiblat telah beralih ke kiblat awal, yaitu Ka'bah al-Musharrafah. Maka penduduk panik pada saat itu. Status sholat kami yang tadi dikerjakan bagaimana? Karena sedang gak bisa diulang, sudah pindah waktu. Maka turunlah kemudian firman Allah yang Al-Baqarah 143 itu. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Karena engkau mengerjakan sholat itu dengan imanmu, maka Allah gak menyia-nyiakan imanmu itu. Maksudnya apa? Walaupun arah kiblatnya tidak tahu mengarah kepada sisi yang belum berubah, tetap dihitung pahalanya sempurna karena imannya. Nah, ini nanti yang menjadi landasan turunnya Al-Baqarah ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Kalau Anda sedang tugas nanti di lapangan, lalu sulit menemukan arah kiblat. Aplikasi susah karena sinyal enggak masuk misalnya. Oke. Okay? Kemudian juga matahari agak remang-remang sehingga sulit untuk terlihat patokannya. Maka dengan keyakinan, dengan iman itu, menghadaplah ke arah yang kita yakini. Maka berlakulah Al-Baqarah 115. Di saat itu diterima amal ibadah kita sama dengan yang menghadap kiblat dengan dasar imannya. Oke. Nah, pengertian terbaliknya, mafhum mukhalafahnya, maka Nabi mengatakan, Al-farqu bainal mu'min wal kafir tarku shalah. Beda antara orang yang beriman dengan yang belum beriman adalah pada sholatnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sudah beriman dan tidak menunaikan sholat, ini artinya keimanannya belum diakui sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Halo, kenapa sedih begini? Maaf, saya terlalu cepat enggak? Enggak ya? Baik. Jadi dalam poin ini penting pembedanya di sholat. Itulah sebabnya kenapa dari kecil kan usia sekian dari mulai 3 ke arah 7 tahun contohkan ya orang tuanya sholat bentangkan sejadah. Kalau bisa kalau anak sudah mulai suka tuh kasih model sejadah yang anak-anak sukai bentuknya. Ya, dulu ada anak saya senang model mobilan, saya tidak sebutkan supaya tidak endorse gitu ya. Dikasih sejadah dengan pola itu, dia senang tuh ikutin. Kita enggak minta sholat, dia datang sendiri. Ya. Nanti setelah mulai 7 tahun kan baru diajarkan dengan baik, diajak ke masjid kalau yang laki-laki. Demikian seterusnya. Ya, mengapa dari awal dituntun seperti itu? Untuk memberikan sebuah penguat bahwa penjagaan iman dimulai dari sejak dini. Ya. Tapi di Indonesia saya perhatikan kelasnya sudah advance. Ya, TK sudah manasik gitu. Okay. Itu satu ya. Karena nanti kalau Nabi bilang begitu artinya akan terjadi orang mengatakan beriman tapi tidak sholat. Ya, makanya keras dari awal Nabi katakan bahwa pembeda antara orang yang beriman dengan yang baru klaim beriman itu pada sholatnya. Ya, pada sholatnya. Mengerjakan sholat maka sah status imannya. Tidak menunaikan sholat maka bermasalah imannya. Itu poin yang pertama. Yang kedua teman-teman sekalian, ibadah. Kita lanjut ya. Sholat adalah bagian pokok terpenting dari ibadah. Nah di sini kita akan mulai membuka sedikit rahasia terkait dengan aspek ibadah ini. Teman-teman sekalian, ternyata sholat ini ketika oleh Allah diturunkan dalam Al-Quran, dalam konteks penunaian ibadah, bukan berarti hanya mengkoneksikan atau mengkorelasikan hubungannya dengan iman saja, bukan. Karena saya beriman, saya buktikan ibadah nyembah Allah lewat sholat. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Aku tegaskan akulah Allah, enggak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya. Fa'budni, kalau Anda telah menyatakan beriman padaku, buktikan keberimananmu dengan menyembah saya dalam ibadah. Bentuknya bagaimana ya Allah? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata. Tunaikan salat sebagai bukti ibadah itu li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Jadi, korelasi antara ibadah dengan iman sudah kita sebutkan dalilnya. Sekarang ibadahnya tersendiri ketika ditunaikan, apa manfaat dari ibadah itu? Mengapa mesti ada 5 waktu? Dan apa turunan manfaatnya dalam kehidupan kita? Kalau kita mengerjakan itu, dampaknya kepada kehidupan kita apa? Nah inilah indahnya di dalam Islam, dijelaskan dalilnya, diberikan contohnya, diberikan alasannya, dan yang paling indah, diberikan penjelasan dengan detail tentang manfaat-manfaatnya. Ini tidak ditemukan di dalam konsep keyakinan manapun. Kalau teman-teman boleh mau riset silahkan. Ada enggak satu keyakinan agama tertentu yang dari ibadahnya tuh diatur? Cara memulainya, bacaannya, detailnya, manfaatnya, waktunya, sampai dengan hasilnya, sampai kiamatnya. Ini menunjukkan bukan karya manusia. Bukan karya manusia. Kalau karya manusia setiap orang bisa buat itu. Ya, ketika ini menunjukkan bukan karya manusia, maka pertanyaannya dengan cara apa lagi Allah memberikan pembuktian pada kita bahwa ia Tuhan yang hak yang harus kita sembah. Nah, kalau sudah paham, mari kita rincikan turunan tentang sholat ini. Kita mulai satu-satu teman-teman sekalian dari waktu sholat. Alhamdulillah. Seperti kita ketahui waktu sholat ada 5. Tapi yang sering kita dapati dari yang 5 ini tidak semua orang mengetahui tentang makna dari nama dan pembagian di waktu ini. Yuk kita mulai rincikan. Sholat yang pertama namanya apa? Gak usah khawatir menang gak dapat hadiah kalau benar. Salah juga keterlaluan. Oke, satu, subuh. Dia satu-satunya nama sholat yang punya 2 nama ya. Subuh dan fajar. Oke, Pak Fajar, Pak Waktu, sholat. 2, zuhur. 3, asar. 4, maghrib. 5, isya. Oke, rumus hitungannya 24, 4, 3, 4. Oke, rumus bilangannya 24, 4, 3, 4. Kalau mau tanya nomor koneksi dengan Allah, 24, 4, 3, 4. 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 insya. Oke, pertanyaannya, apa artinya nama itu? Selama ini jangan-jangan kita hanya tahu namanya tapi tidak memahami maknanya. Itu poinnya. Oke, sekarang mari kita mulai. Izin saya tidak punya kemampuan untuk menuliskan ya, karena memang saat ini terbatas, tapi kalau diperkenankan bisa kita coba uraikan sedikit. Baik. Ya, bismillah, jazakallahu khair. Mohon fokus baik-baik karena waktunya tinggal 21 menit lagi. Izin saya pastikan dulu ya supaya terlihat dengan baik. Ibu kelihatan di sana? Ah, bagus. Saya kira itu hanya di Sumbawa Barat. Ternyata di Pertagas pun perempuan-perempuannya imannya luar biasa. Maksudnya belum saya tulis sudah kelihatan. Imannya luar biasa. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. 5 waktu sholat. Kita mulai dari 1 dulu. Subuh, teman-teman saya turunkan dulu ya. Izinkan saya tulis pakai bahasa Arab dulu supaya gampang. 1, dia punya 2 nama. Yang ke Arab ya. Kalau yang gini angka Hindi. Anda yang di admin di komputer pasti tahu. Ada Fajr. Kata subuh ditemukan di Al-Quran surah ke-81 At-Takwir ayat 18. Kalau keliru tolong diingatkan. Was-subhi idza tanaffas. Quran surah 81 ayat 18. Ya. Enggak usah di ilmu utak-atik ya. Oh, ini kenapa 81 kalau dibalik 18? Itu cocok logi. Abaikan aja itu. Ya. Fajar agak banyak di Quran terkait dengan nama salatnya, ada di Quran surah ke-17 di ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Yuk kita mulai ke maknanya dulu. Ingat rumusnya ya. Rumusnya ini selalu begini rumusnya. Aqidah selalu punya korelasi dengan ibadah. Ibadah selalu punya korelasi dengan muamalah, interaksi harian kita. Muamalah hiasannya adalah akhlak. Barulah kemudian di sini muncul inovasi dalam kehidupan, hal yang baru. Hidup ya, yang mengacu pada 2 kebahagiaan yaitu dunia dan akhirat. Ya, konsepsi ini nanti ditemukan di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 201 dan menjadi doa paling favorit umat Islam Indonesia saat ini. Rabbana atina fid dunya fil akhirati. Oke, ya cukup. Subuh. Ini rumus dasarnya. Dari akidah, kita beriman, pembuktian imannya lewat ibadah sholat. Apa hubungan sholat dengan aktivitas harian kita? Subuh asalnya terkorelasi dengan kata asbah. Oke? Asbah itu asalnya sesuatu yang sudah siap dengan rencana yang matang. Baik, orang Arab tuh kalau bertanya begini, kaifa asbahta ya akhi? Kaifa asbahti ya akhti? Bagaimana kabarmu di pagi ini? Itu bukan hanya nanya kabar kesehatan. Beda dengan kaifa haluk, beda. Ya, itu bertanya bagaimana kabarmu hari ini, aktivitasmu bagaimana? Lancar, sudah siap, planning bagus dan sebagainya. Ya, itulah sebabnya ketika Allah bersumpah dengan awal waktu, penandanya adalah planning kegiatan. Ya, was-subhi dan aku bersumpah demi waktu subuh, awal mula untuk berkegiatan, idza tanaffas, apabila sudah mulai bergerak. Bersamaan dengan nafas yang keluar itu, maka sudah jelas rencana yang dibuat. Ya, jangankan kita, semua alam itu, semesta itu seluruhnya bukan hanya bertasbih, tapi beraktivitas dalam tasbihnya. Di waktu subuh, matahari sudah mulai bersinar kan? Ya, dan sinarnya mengambil manfaat loh. Mengandung nilai manfaat, memecah keheningan malam, dan menghilangkan kegelapannya. Gelap mulai hilang, datang kemudian sinar yang memberikan kita bimbingan untuk beraktivitas. Tumbuhan dimulai waktu itu sudah mengeluarkan oksigen, menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan gak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, Ini kan enggak mungkin kalau kuasa Allah tuh enggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah, sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisab tuh enggak teratur? Enggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi enggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya fa'idha faraghta fansab. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada enggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut Syekh, di sini dipanggil Kiai, dipanggil Ustadz. Pulang ke rumah, anak saya gak kenal itu semua. Anak saya gak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, Kiai, tidak ada. Dia ingin ayahnya, Kenapa enggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita enggak bisa tidur karena enggak tahu nanti ketemu lagi enggak di akhirat tuh. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita, ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi, direncanakan besoknya. Fa'idha faraghta fansab. Fansab, direncanakan lagi yang berikutnya. Besok mau ngapain, tulis malam. Kalau kita biasakan begitu tidurnya enak. Karena gak ada beban, damai hidupnya. Dengan teman damai kalau ada perselisihan sebelum tidur. Ya. Jadi gak ada orang mengigau itu masalah-masalah kehidupan dunia yang belum tuntas. Ini dunia saat, maaf, terjaga bermasalah, saat tidur pun masih bermasalah. Gara-gara kamu nih, ya, kapan istirahatnya? Ya. Nah, ketika Anda, saya, kita bangun dari subuh itu, maka rencana yang sudah kita siapkan itu, teman-teman sekalian, dibawa menghadap Allah supaya minta kemudahan, minta kelancaran, minta pendampingan, minta bimbingan. Itulah sebabnya kita dipanggil sholat di awal waktu. Supaya rencana yang sudah kita siapkan itu minta taufiknya, persetujuan dan perlindungan dari Allah. Inilah yang menjadikan rahasia umumnya para sahabat memulai berkegiatan sejak dari masjid. Teman-teman boleh riset deh hadis-hadis tentang sholatnya, sahabat dan kaitannya dengan syuruk dan pekerjaan. Rata-rata memulai dari masjid. Mereka tungguin, evaluasi, begitu siap, syuruk, minta sama Allah, berangkat. Saya mau kasih satu rahasia ya. Boleh jadi ijazah, tapi ini diantara kita aja ya. Anda boleh lakukan, berangkat ke masjid itu dengan baik, terus minta misalnya, ya Allah, kau perintahkan aku untuk berikhtiar, sekarang aku lakukan. Kau perintahkan aku untuk perencanakan, sekarang aku ikhtiarkan. Mohon lindungi, mudahkan, dan berikan bimbingan terbaik untuk mendapatkan hal yang wajar, halal, baik, dan kau ridhai. Anda berangkat. Pulang, sebelum nyampe rumah, mampir dulu ke masjid. Masjid terdekat dari rumah aja. Sholat 2 rakaat, situ. Ya, sholatnya bisa sholat wudu, tahiyatul masjid, dan sebagainya. Setelah itu pulang. Doa dulu habis sholat, ya Allah, aku telah berikhtiar seperti apa yang telah engkau perintahkan. Sekarang aku memohon rizki darimu seperti apa yang telah engkau janjikan. Kalau dengan semua ikhtiar ini belum cukup menurunkan rizki darimu, maka mohon tunjukkan padaku saat ini dengan cara apa lagi aku mesti berikhtiar. Oke? Okay? Silahkan Anda pulang dengan suasana itu ke rumah. Dan lihat apa yang terjadi. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti terasa bedanya. Gak ada kesan yang lain pada jiwa. Jadi yang dibawa ke rumah itu bukan aura kantor. Bukan aura jalan yang macet, tapi ada ketenangan, kenyamanan, dan kenikmatan. Kalau teman-teman mau pakai sunnah sahabat ini dalam dunia pekerjaan, dan Anda lakukan, coba sehari ini saja. Rasanya pasti beda. Ya, ini bagian pertama. Nah, ketika kita ingin datang menghadap Allah dan mulai membawa rencana kita, kan perlu isyaratnya kan, kapan dimulai? Gak bisa tiba-tiba saya bangun jam 3 langsung sholat subuh, kan tidak begitu. Ya kan? Mesti ada satu sinyal dulu, yang dari sinyal itu ada feedback pada diri kita untuk merespon, gitu kan? Nah, pancaran respon atas sesuatu yang memancar akibat satu hal yang terjadi, kalau di gaya itu kan, kalau ada gaya gerak, gaya dorong kan? Ya, kalau nggak salah F1 sama dengan F2 kan? Nah, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Geraknya dikit, bunyinya kecil kan? Kencang bunyinya, kencang. Terus ada F berbanding lurus dengan P, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan, kan? Semakin banyak gaya semakin tertekan. Nah, respon yang muncul ketika ada satu misalnya gaya, tapi responnya sifatnya materi sifatnya. Ya, misal kalau Anda mau mengebor air, kan? Kemudian keluar terpancar tuh dari bawah itu keluar misalnya air. Nah, itu namanya infajar. Infajar. Dalilnya Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 aina. Nabi Musa kata Allah itu kaummu 12 suku minta mata air dan enggak tanggung setiap sukunya minta satu katanya supaya enggak rebutan. Maka Allah firmankan pukulkan tongkatmu yang kayu. Lihat diksinya detail sekali. Pukulkan tongkatmu yang kayu ke batu itu, maka batu itu akan terbelah dan mengeluarkan pancaran 12 mata air. Ya, tongkat kayu dipukulkan ke batu, batunya yang hancur. Karena Musa seorang nabi, gitu kan? Anda punya tongkat emas, pukulkan ke batu, maka keluar 12 air mata, gitu ya. Nah, ini infajar. Kalau respon yang keluar itu respon buruk. Misal dalam nafsu kan suka ada trigger ya yang memancing respon terus nafsu keluar kan? Ya, apa saja itu? Lihat gambar yang enggak bagus, nafsu keluar, gitu kan? Lihat sendal bagus, nafsu keluar. Macam-macam ya. Nah, itu fujur namanya. Fujur. Hurufnya masih sama, cuma bentuknya berbeda. Fa, jimnya masih ada waw, ada ra-nya. Fujur. Quran surah 91 di ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur tembus ke nafas, nafas memerintahkan yang buruk. Yang buruk disebut su. Nafas ketemu su jadi nafsu. Makanya nama lain fujur itu nafsu. Dalilnya Quran surah 12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya, la'ammaratun bisu'i illa ma rahimah rabbi. Oke, nafas ketemu su. Teruskan. Tapi kalau pancarannya pada sifat yang baik. Oke? Membelah sesuatu yang gelap menjadi baik, terbuka, memancarkan respon panggilan yang baik, maka berubah katanya menjadi fajar. Oke? Matahari diperintahkan oleh Allah, diperintahkan membelah kegelapan malam. Keluarlah sinar pertamanya, disebutlah fajar. Kenapa? Karena ada respon kebaikan keluar darinya. Baik, perhatikan baik-baik. Quran surah kedua, ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyadu minal khaytil aswadi minal fajar. Itu untuk matahari. Kita lagi tidur enak-enak, sudah nyiapin rencana malam-malam. Tiba-tiba ada panggilan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah tandanya hati kita mengkonfirmasi iman kita dalam diri kita. Cepat, sudah adzan. Pernah begitu? Nah, konfirmasi itulah dalam bahasa lain yang disebut dengan fajar namanya. Datang. Jadi waktunya matahari membelah disebut dengan fajar. Konfirmasinya pun disebut dengan apa? Fajar. Ya, jadi bersamaan waktunya dengan dua hal itu. Datanglah panggilan. Itu yang dimaksud Quran. Hubungan iman dengan konfirmasinya sampai ke sholatnya ada di Quran surah 8 ayat 2. Innamal mu'minuna iman. Alladzina idza dzukirallahu adzan wajilat qulubuhum iman. Jadi begitu ciri iman itu ada dalam jiwa, dipanggil lewat adzan, kan? Allahu akbar, Allahu akbar, langsung merespon, ya Allah, sudah adzan. Walaupun setelah adzan ada lagi getaran, baru adzan, belum qomat gitu kan? Nah, misal ya. Nah, tapi inilah fajar. Jadi maksudnya rencana Anda ini agak jarang dibahas ya. Mohon maaf, ilmu ini agak jarang. Jadi jangan Anda bilang saya bid'ah, bukan. Ya, bukunya ada, referensinya ada. Cuman karena jarang dikaji, jangan sampai kekurangan pengetahuan menghukumi yang tahu jadi salah gitu. Ini poinnya. Jadi saya kalau bahas satu masalah itu bukunya saya kumpulkan. Tafsir awal sampai akhir yang ada apa, buku-buku tentang sholat apa, baru kita keluarkan. Jadi bagian topik-topik tertentu yang dibahas. Problemnya ketika membahas tentang ibadah cuman dua. Satu tentang bacaan, doanya apa. Yang kedua tentang gerakan, bagaimana mengerjakannya. Yang ketiga jarang dibahas, hikmahnya apa. Padahal rumus dalam ibadah itu dalam fikih tiga-tiga mesti dipakai. Ini Quran surah kedua ayat berapa? Ayat 129. Rabbana wab'athihim rasulam minhum yatlu alihim ayatika ini. Wa yu'allimuhumul kitabah ini. Wal hikmah ini. Barulah kita mendapatkan sesuatu yang baru. Ya, ini. Wa yuzakkikum, dan di 151 Al-Baqarah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ini bukan ilmu yang baru, bukan, belum tahu saja. Jadi selama ini yang kita kerjakan jangan sampai terbatas pada ritualnya saja untuk mencukupkan ini. Hubungan ritual dengan ini apa gitu. Ya, jadi subuh ini mengkonfirmasi bahwa ada satu keteraturan dalam kegiatan kita. Ya, alhamdulillah. Dua, siang. Oke, setelah subuh, fajar, salat apa? Zuhur. Oke, saya tanya pada Anda, zuhur itu artinya apa? Sudah, cukup katakan wallahu a'lam. Waktunya terbatas ya. Nah, sahabat ditanya enggak tahu wallahu a'lam. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan. Zuhur. Waktu tinggal 4 menit lagi. Oke, teman-teman, kalau kita jeli, ini kan salat dikerjakan di siang hari kan? Siang itu bahasa Arabnya nahar. Naharun itu siang. Tapi kenapa sholatnya zuhur? Kok gak sholat nahar gitu? Ya, lohor ya, ini paksain tuh. Zuhur, lohor. Ya. Terus sore, biar nyambung cepat. Sore, bahasa Arabnya kan masa. Masa al-khir, selamat sore. Kenapa kok sholatnya asar? Kok sholatnya namanya asar? Oke. Maghrib, isya. Isya kan malam kan? Kenapa gak lail? Lail itu kan malam. Kalau ada yang istimewa di malamnya, itu lailah namanya. Makanya ketika turun Al-Quran disebut Lailatul Qadar. Karena malamnya istimewa. Beda, lail dengan lailah itu beda. Lail itu waktu malam, lailah ada yang istimewa di malam itu. Ya, jamaknya lail, layali, lela, lili, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam. Ya. Zuhur artinya jelas, terang. Ada izhar, dibaca dengan jelas, terang. Gak boleh dengung. Man amana. Itu kan? Ya. Min husni. Harus jelas. Ya. Ada a, jelas. Zuhur kenapa disebut zuhur? Untuk evaluasi kegiatan kita dari setengah hari. Sudah jelas belum hasilnya? Ini Anda punya rencana di sini. Evaluasi di siang. Jelas gak hasilnya? Pekerjaan Anda yang sekarang diamanahkan dari pagi jam 7 sampai sekarang, evaluasi dulu. Dicek, jangan cuma ditinggalkan. Oke, saya sedang kerjain, tinggalin dulu sholat. Bukan begitu. Ketika akan sholat, Anda cek dulu. Dari ke siang itu tengah hari, bagaimana hasilnya? Ada yang perlu disempurnakan enggak? Ya, ketika ide-idenya mulai mentok, ada yang belum selesai, datang dulu sholat. Tenang lagi. Saat tenang itulah dirumuskan kembali pelan-pelan. Kan lumayan dari jam 12 sampai jam 1. Diisi dengan baik, dilihat. Itu baru dunia ini. Kan kita ngejar ini juga. Karena nanti ayat 200-nya, ada yang cuma ngejar ini. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, kalau gak hafal diam aja. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Paham kan? Dan di antara manusia ada yang fokusnya hanya dunia yang dikejar, sehingga gak kebagian akhiratnya. Padahal dia tahu dia mau pulang. Yang lebih aneh lagi, pengen pulang surganya Firdaus dekat dengan Nabi, tapi tiap hari ngerjakan dunia, dunia lagi, berangkat gelap, pulang gelap, terus meninggal gelap juga. Ini kan repot. Nah, maka mesti investasi kan. Anda kalau tugas keluar kan, apalagi keluar negeri kan, hukumnya beda. Bekalnya pun tidak sama. Anda tugas ke Amerika, mata uangnya sudah beda, hukumnya sudah beda. Terus pengen pindah ke alam barzah, pengen hukumnya sama dengan dunia, mustahil. Ya, makanya dimensinya beda, keadaannya tidak sama. Baju yang dipakai kan beda, barang-barangnya enggak sama. Makanya disebut telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang melekat pada dunia, pindah ke alam lain, persiapan menuju titik akhir yang tidak ada ujungnya lagi, enggak ada pembuka lagi. Jadi sudah ujung begini, enggak ada ruang lagi yang lain. Itu akhirat namanya. Makanya di sini cuma dua pilihannya. Kalau enggak ke surga, ke ya. Apa investasi yang ada di sini? Maka siang itu dicek dulu, pekerjaan jadi ibadah enggak? Tadi niatin ibadah enggak waktu berangkat dari rumah? Kan? Waktu ngetik, waktu ngerjain di kantor, jadi ibadah enggak? Kalau ibadah, Anda enggak mungkin berbuat kriminal. Anda enggak mungkin berbuat maksiat, enggak mungkin nipu, enggak mungkin nyogok, enggak mungkin korupsi. Kan lagi ibadah, enggak mungkin curang. Kan lagi ibadah. Anta'budallaha ka'annaka tarah. Anda itu mengerjakan segala hal sebagai ibadah, merasa diawasi Allah. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Kalaupun Anda merasa enggak melihatnya, Anda yakin Anda dilihat. Itulah kerja pakai iman. Maka ini di bawah akidahnya. Jangan ditinggalkan. Nah, inilah yang selama ini kita butuhkan. Ya. Inilah yang melahirkan nilai etik. Makanya adanya dalam jiwa. Takwa itu kan dalam jiwa. Melahirkan etos. Etos mendorong kepada logos. Logos melahirkan patos. Kepantasan dalam bekerja. Jadi Anda sekuat apapun ilmunya, kalau enggak punya etos, itu rusak. Jadi tidak cukup akal sehat. Jiwa yang sehat itu lebih penting. Banyak orang akalnya, saya ingat, akal itu tidak memberikan perintah. Dia hanya merumuskan satu instruksi dalam jiwa supaya mudah dilakukan dan dieksekusi oleh fisik. Jadi akal yang sehat itu seberapa pandai ilmunya, seberapa cepat mengeksekusi perbuatan. Tapi kalau yang dieksekusi itu dari perintah nafsunya, masalah. Habis saja waktunya tuh. Ya. Ini gimana ini? Tolong jawab loh. Nah, teman-teman, karena sudah habis waktu jam 1, kita baru zuhur ini. Nah, yang paling menarik itu gini, yang paling menarik. Kalau ada orang belum sadar sampai zuhur tentang akibat kehidupan ini, maka muncullah asar. Apa asar itu? Kenapa mesti disebut dengan asar? Dan apa manfaat istimewanya asar kepada jiwa kita? Itu di kesempatan lain kita akan bahas. Teman-teman, waktunya sudah habis ya. Saya menghargai Anda, kan tidak boleh juga saya ngajarkan tapi mengambil yang sesuatu yang tidak tepat ya. Kita buktikan keimanan kita dengan mengerjakan amanah pekerjaan di tempat ini dengan baik, waktu digunakan dengan baik. Kita saling mendoakan supaya semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maafkan saya, lain kesempatan kita berjumpa kembali untuk melanjutkan apa yang telah kita bahas hari ini. Mari kita berdoa, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير يا الله kami memujimu seperti engkau mengajarkan kami untuk memuji dan bersyukur atas segala nikmat-Mu seperti engkau bimbing kami untuk mensyukuri segala nikmat-Mu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibikal karim rasulikal mustofal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, anugerahkan kami kemampuan untuk terus bersalawat pada Rasulullah, sehingga dengan itu kami mendapatkan kemampuan yang baik untuk meneladani kemuliaan beliau dalam beraktivitas kehidupan. Rabbana la tada'alana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jika ada pendosa hadir di ruangan ini atau terhubung dalam kajian ini, maka jangan biarkan ya Allah ia meninggalkan tempat ini dan kajian ini kecuali engkau telah ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah. Ya Allah, jika ada satu di antara kami yang menghadiri kajian ini membawa kegelisahan, maka mohon tenangkan keadaan hatinya. Wala asiran illa yassartah. Jika ada yang sedang diliputi oleh kesulitan, maka mudahkan, ringankan, dan hilangkan seluruh kesulitannya. Wala maridan illa syafaitah. Dan bila ada di antara kami yang diuji dengan penyakit, maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf kami langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 FM. This is the greatest. So, this my face.

0: merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
1: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
2: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
3: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
0: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima sahabat Nabi yang terkaya dan dermawan radhiyallahu anhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat yang bisa dikatakan sebagai saudagar dan kaya raya. Bahkan jika diukur menggunakan hitung-hitungan saat ini, harta-harta para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat fantastis. Akan tetapi para sahabat Nabi radhiyallahu an tidak sembarangan dalam menggunakan harta mereka. Meskipun mereka memiliki kekayaan yang luar biasa fantastis, mereka tidak memakainya untuk urusan-urusan yang berupa kesenangan duniawi semata. Kekayaan mereka pun senantiasa disedekahkan dan digunakan untuk urusan ibadah dan dakwah serta jihad fi sabilillah. Bahkan sedekah para sahabat bukanlah puluhan atau ratusan juta, tetapi mereka berani melakukan sedekah dengan nilai hingga triliunan. Bahkan ada seorang sahabat Nabi radhiyallahu an yang menginfakkan seluruh kekayaannya. Lalu sebenarnya siapa saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kaya dan juga dermawan? Cakrawala Islam kali ini akan mengulasnya untuk Anda. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia dan merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar radhiyallahu an merupakan seorang saudagar yang sangat kaya serta berasal dari keluarga bangsawan yang sangat dihormati oleh masyarakat Quraisy. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu memeluk agama Islam, beliau pun mengorbankan seluruh harta bendanya untuk perjuangan fi sabilillah. Di antaranya adalah untuk menebus orang-orang yang ditawan, orang-orang yang ditangkap atau budak-budak muslim yang disiksa oleh majikannya yang kafir. Beliau pun membeli hamba-hamba sahaya atau budak kemudian dimerdekakan. Salah seorang hamba sahaya atau budak yang dibelinya lalu kemudian dibebaskan yang paling terkenal dalam sejarah ialah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan sedekah. Kebetulan pada saat itu aku sedang memiliki harta. Lalu aku katakan, hari ini aku akan mengalahkan sedekahnya Abu Bakar, di mana aku tidak pernah mengalahkan Abu Bakar sebelum ini. Aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menginfakkan separuh dari harta milikku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, "Lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Aku katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku meninggalkan untuk keluargaku setengah dari hartaku yang aku infakkan ini. Tak lama kemudian Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menginfakkan seluruh hartanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Abu Bakar, "Lantas apa yang engkau sisakan untuk keluargamu?" Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menyisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya." Maka mendengar jawaban ini, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak mungkin untuk mengalahkan Abu Bakar dalam segala hal untuk selamanya." Ya, kemudian yang kedua adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ya, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kaya raya adalah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Baik sebelum datangnya Islam maupun pada masa Islam, dia termasuk orang kaya. Semasa Islam, Uthman bin Affan radhiyallahu an menyerahkan bagian terbesar kekayaannya demi kepentingan Islam. Beliau membantu orang-orang yang kekurangan serta membeli lalu membebaskan para hamba sahaya muslim yang disiksa oleh tuan-tuan mereka. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam kekurangan dana untuk membiayai pasukan perang kaum muslimin ke wilayah Tabuk, Uthman bin Affan radhiyallahu an menanggung sepertiga dari keseluruhan biaya. Ia menyerahkan 950 ekor unta, ditambah dengan 50 ekor kuda, serta ditambah dengan uang senilai 1000 dinar. Dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa wilayah Hijaz pada masa pemerintahan Abu Bakar radhiyallahu an pernah terancam kelaparan. Wilayah Madinah mengalami paceklik serta kesulitan memperoleh bahan-bahan makanan. Seiring itu pula, aktivitas jual beli di pasar pun sepi. Pada waktu itu datanglah kafilah dagang Uthman bin Affan radhiyallahu an dari wilayah Syam. Kafilah atau rombongan dagang itu terdiri dari 1000 ekor unta yang membawa gandum, membawa minyak zaitun, kismis, dan lain sebagainya. Para penduduk Madinah pun menyambutnya dengan hati gembira. Para pedagang dan tengkulak langsung menyerbu Uthman bin Affan radhiyallahu an. Uthman bin Affan lebih mengutamakan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Uthman tidak menjual barang-barang tersebut. Akan tetapi Uthman bin Affan radhiyallahu an membagi-bagikan makanan dan barang dagangan yang diangkut oleh 1000 ekor unta itu kepada penduduk Madinah. Semuanya mendapatkan bagian yang mencukupi untuk makan anggota keluarga mereka. Nah, itulah Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, seorang sahabat Nabi yang terkenal kaya raya dan juga dermawan adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Pendengar, Abdurrahman bin Auf adalah seorang yang terkenal sangat dermawan dan yang sangat memperhatikan dakwah Islam. Pada peristiwa perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menginfakkan setengah hartanya, yakni senilai 4000 dinar. Satu dinar emas sama nilainya dengan emas seberat 4,25 gram. Berarti setara dengan 1,7 kilogram emas. Kisah-kisah infaknya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an di jalan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dan sangat terkenal. Bahkan para ulama hadis dan ulama sejarah telah meriwayatkan hal itu dalam buku-buku mereka. Nah, kemudian yang keempat adalah Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Nah, pendengar, Talhah bin Ubaidillah adalah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya raya, namun ia pun sangat pemurah dan dermawan. Pada suatu hari, istri beliau melihatnya sedang murung dan duduk termenung sedih. Melihat keadaan suaminya seperti ini, sang istri segera menanyakan penyebab kesedihannya. Lantas Talhah bin Ubaidillah menjawab, "Uang yang ada di tanganku sekarang ini begitu banyak sehingga membuatku pusing. Apa yang harus aku lakukan?" Maka istri beliau berkata, "Uang yang ada di tanganmu itu bagikanlah kepada fakir miskin." Maka dibagi-bagilah uang itu seluruhnya yang ada di tangan Talhah tanpa meninggalkan sepeser pun. Nah, selanjutnya yang kelima, sahabat Nabi yang dikenal kaya raya dan dermawan adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu an. Sebelum masuk Islam, Hakim bin Hizam sudah terkenal sebagai seorang yang gemar sekali bersedekah, senang berbuat baik, dan sering memerdekakan budak. Ia memang seorang saudagar yang kaya raya. Dia berdagang sampai di Yaman dan Syam. Pernah dikisahkan pada saat musim haji, di Padang Arafah, Hakim bin Hizam radhiyallahu an membawa 100 budak, kemudian ditambah 100 unta, ditambah 100 sapi, ditambah 100 kambing. Ia mengatakan, semua ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Pada masa itu Hakim bin Hizam radhiyallahu an merupakan pemilik sah dari sebuah bangunan bersejarah di Mekah bernama Darun Nadwah. Di tempat Darun Nadwah ini, biasanya para pemuka kafir Quraisy berkumpul dan berdiskusi tentang banyak hal penting, termasuk berbicara tentang rencana jahat mereka dalam program pembunuhan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Keputusan untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pun diputuskan di Darun Nadwah. Setelah memeluk Islam, Hakim bin Hizam radhiyallahu an memutuskan untuk menjual Darun Nadwah ini. Dijualnya bangunan tersebut seharga 100.000 dirham. Selanjutnya hasil penjualan ini ia infakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pendengar yang budiman, ketika Zubair bin Awam radhiyallahu anhu meninggal terbunuh, Hakim bin Hizam menemui anaknya yaitu Ibnu Zubair. Ia bertanya, berapakah hutang yang dimiliki oleh saudaraku ini, yaitu Zubair bin Awam radhiyallahu anhu? Sang anak menjawab, ayahku punya hutang 1 juta dirham. Maka Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pun menawarkan diri untuk menanggung setengahnya. Setiap hari ia mengharapkan ada orang yang datang kepadanya untuk ia bantu. Bila tidak ada, ia menganggapnya sebagai musibah. Hakim bin Hizam mengatakan, tidaklah aku berada di pagi hari sementara tidak ada orang di depan pintu rumahku, kecuali aku sadar itu adalah bagian musibah yang aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala darinya. Inilah pendengar 5 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal kaya raya serta dermawan. Namun 5 sahabat ini bukanlah batasan, karena masih sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kaya dan juga dermawan serta menginfakkan hartanya untuk kepentingan fi sabilillah, perjuangan Islam. Semoga hal ini memberikan inspirasi kepada kita semua dan menambah kecintaan kita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar bisa meneladani mereka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
5: Rao. I listen to the radio because they have the best variety of music. 105.4.